0: dari arah Jalan Raya Wonokromo sampai ke Jalan Raya Darmo. Arus baliknya juga sama, masih terpantau padat nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Terus lagi geser lagi ke jalan mana ini? Jalan Raya Kertajaya Indah ke bundaran ITS ini lantasnya agak ramai lancar ya. Terus kalau udah masuk ke Mulyosari ini agak padat nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke, kita geser ke informasi cuaca. Untuk di informasi cuaca pagi ini ya teman Pro 2, dengan suhunya itu 28 derajat Celcius dan cerah nih. Terpantau cerah ya di sekitaran Jalan Pemuda juga cerah nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, stay safety ya, jangan kebut-kebutan. Dan juga buat kalian semua, stay healthy juga untuk di hari ini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Good five.
3: Good five. Thank you.
2: Good five.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Mau ngingetin kamu ya teman Pro 2, masih ada sekitar setengah jam lagi buat kamu bisa voting di halu hanya satu lagu nih. Me and My Castle nih teman Pro 2, tiga lagu I Don't Know Why, Bento Box dan juga Dere nih. Langsung aja voting teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby. Atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2 untuk di tanggal 2 September 2026 ini memperingati hari apa aja sih? Yang pertama ini hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 ya, untuk di tanggal 2 September. Terus ada lagi, ada hari kelapa sedunia, World Coconut Day. Ini peringatan internasional untuk meningkatkan kesadaran ya tentang pentingnya manfaat dan juga kegunaan buah kelapa di teman Pro 2. Nah yang terakhir ini ada hari kemerdekaan Vietnam. Ini peringatan deklarasi kemerdekaan negara Vietnam ya, untuk di tanggal 2 September. Di setiap tanggal 2 September teman Pro 2. Dos buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu. Wish you all the best. Pokoknya ya, apapun yang kamu inginkan akan segera tercapai. Amin. Terus juga yang lagi anniversary, happy anniversary for you. Semoga kamu sampai ke jenjang berikutnya ya. Amin. Atau mungkin yang lagi anniversary nikahan, semoga apa yang kamu inginkan berdampak pada keluarga kamu, entah itu pengen punya anak atau mungkin pengen punya anak kedua atau dan lain-lain ya. Intinya semua hajat akan tercapai, amin. Oke, masih ada 20 menit lagi teman berdoa untuk dihalu, hanya satu lagu, langsung aja voting sekarang juga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: FM.
1: Dan jam 8 teman berdua waktunya halu, hanya satu lagu. Nah, thank you banget ya udah voting-voting ya untuk di Halu edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. Ini Me and My Castle yang menang ya teman berdua, ada I Don't Know Why ini. Ya udah, langsung saja kita puterin spesial buat kamu di Halu, hanya satu lagu.
2: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: FM. Aku udah ngap topik ya teman berdua untuk di pagi hari ini. Ini topiknya apa sih bang? Topiknya itu adalah cara kamu mengantisipasi rasa malas nih teman berdua. Biasanya kan di pagi hari ya teman berdua itu ada rasa kayak malas banget ngelakuin sesuatu or do something gitu kan di pagi hari gitu kan. Atau mungkin pas baru bangun ngelihat jadwalnya padat gitu. Atau mungkin lagi mau kerja, sekolah, dan lain-lain ya. Itu ada rasa malesnya gitu. Nah, itu cara antisipasinya kamu kayak gimana nih teman Pro2? Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby. Atau bisa lewat WhatsApp di 081908952. Atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

FM. Aku mau bacain teman-teman yang udah gabungan ya untuk di pagi hari ini. Cara untuk mengantisipasi malas nih teman Pro 2. Nah, ini ada dari Kakak Monica yang katanya, kalau aku sendiri Kak, versi aku mengantisipasi rasa malasku itu adalah aku itu langsung mikir, kalau aku enggak ngerjain, aku enggak akan dapat uang. Wow, keren ya. Jadi kamu lebih produktif ya dengan statement itu ya, teman Pro 2. Kamu mungkin bisa contoh nih, ada kalanya kamu boleh kepikiran gitu, ada kalanya kamu boleh nggak mikir seperti itu. Tergantung cara kamu sih mengantisipasi rasa malasnya. Ini termasuk malas kerja ya teman Pro 2. Ada lagi dari Kakak Andri nih yang katanya, kalau aku nih Kak, mengantisipasi rasa malesku ini dengan cara aku mandi dengan air dingin. Nah, itu aku langsung melek. Gak cuma rasa malesnya, tapi rasa ngantuknya itu langsung hilang. Iya, aku setuju juga. Kalau misalnya kamu pagi-pagi gitu kan ya. Pagi-pagi kan itu pasti kamu menghadapi hari itu merasa males banget, pengen istirahat gitu ya. Tapi ya, realita itu menggebukmu. Kamu harus doing something in this day gitu kan. Nah gitu, harus mandi pakai air dingin biar kamu melek nih teman Pro 2. Oke, yaudah, nanti aku bacain lagi yang udah gabungan. Terus mungkin dari versi aku nanti aku akan spill juga ya teman Pro 2 buat kamu nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

맞았다.

Mau bacain lagi teman berdua yang udah gabungan lagi nih di Instagram Pro2 ya. Ada dari Kak Atnia. ATL Nia nih yang katanya ngopi dulu biar semangat katanya. Oke. Terus Asri Rena nih, kalau aku olahraga sih jogging gitu biar enggak males ya. Baik, baik, baik, baik, baik. Ria underscore wawar nih yang katanya dengerin lagu favorit. Oke, bisa jadi sih biar kamu enggak malesan gitu kan. Terus Srini Sruni Nurul 23, inget cicilan enggak? Ini juga sih. Ini juga ya. Kadang ada tanggungan gitu ya teman bro yang bisa bikin kita itu semangat enggak males gitu kan, apalagi kerja gitu. Ada cicilan, ada tanggungan yang harus kita bayar gitu. Oke, terus ada https.iles nih, jauhin HP lalu mulai aktivitas. Bener. Ini juga, tapi enggak apa-apa sih, ada triknya teman bro. Kalau misalnya kamu udah jenuh banget dengan pekerjaan kamu, kamu pakai trik gini deh. Kamu kerja 20 menit, istirahat 5 menit, terus kerja lagi 20 menit, istirahat 5 menit gitu.

kadang beda-beda sih setiap orang ya gangguannya ya. Ada yang gangguan handphone, atau mungkin gangguan sekitar yang bikin males ya, atau mungkin mood kamu sendiri teman pro 2. Ini ada sih. Ada beberapa orang itu yang kerja itu nunggu moodnya balik dulu gitu. Kalau aku juga sih. Gak enak gitu kalau kamu misalnya kerja gitu kan, lagi moodnya itu gak baik, jelek gitu. Nah hari-hari kamu malah makin jelek kan, gak enak kan teman pro 2. Oke nanti aku bacain lagi ya teman pro 2, masih ada 1 jam lagi nih buat kamu gabungan. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Zaman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman terbaik kamu.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Lanjut bacain teman berdua untuk yang gabungan ya. Di pada kali ini ada dari Kiki underscore 23 yang katanya langsung ngacir cuci muka pakai air dingin biar gak merem lagi katanya. Oke, ada S.A yang katanya cabut dari rumah terus nyari warkop biar gak tergoda rebahan. Oh gitu ya, lebih ke nyari kegiatan ya teman pro 2. Misalnya nih kalau buat kamu yang mengantisipasi rasa malasnya itu ada yang langsung keluar rumah cari angin gitu kan ya, atau mungkin ke tempat mana kayak ke kafe atau mungkin ke warkop dan lain-lain, giras dan lain-lain dan lain-lain ya teman pro 2, biar rasa malasnya itu hilang gitu ya teman pro 2. Baik. Oke. Terus ada lagi dari kakak, siapa nih kakak Bagas nih yang katanya dia gak usah mikir kelarnya kapan ya, yang penting mulai aja dulu dari yang paling gampang katanya gitu ya. Kadang kita mikir ya kalau misalnya kita malas gitu, cicilannya itu banyak, tagihannya itu banyak gitu kan, apalagi kalau misalnya di tanggal tua gitu kan, malas itu nomor sekian ya. Kalau udah awal bulan ini kayak sekarang ini ya, ini adalah rasa-rasa yang malas ya, karena gajiannya udah turun gitu ya teman pro 2. Yaudah nanti aku balik lagi ya teman pro 2, masih ada sekitar berapa menit lagi ya, ini 15 menit lagi ya buat kamu gabungan. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Musik asik ya cuma di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, Ramang berdua, waktunya Ramang untuk pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Ramang hampir jam 10 kali ini. Dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa, ditunggu aja teman berdua. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam 10.23 saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas Hadi. Informasi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan sebanyak 615 warga desa dievakuasi petugas gabungan ke lokasi pengungsian guna mengantisipasi bahaya paparan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Barton SP Panjaitan di Jakarta pada Rabu mengatakan bahwa evakuasi warga tersebut dilakukan seiring peningkatan aktivitas vulkanik pasca erupsi besar yang terjadi sejak awal pekan ini.

Informasi selanjutnya teman berdua, rumah produksi karya kreatif utama mempersembahkan film Autopsi Body Can Talk yang mengangkat kisah perjalanan dokter forensik Polri yang dikenal di dunia penyidikan ilmiah, Brigjen Pol Sumihasti Purwanti. Sutradara Ozan Rus menyampaikan film Autopsi Dead Body Can Talk tidak hanya mengajak penonton merasakan setiap lapisan emosi yang dialami dokter Hestri, sekaligus membawa visi besar tentang nilai empati.

0: Dari dunia olahraga tahun 2022, Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Rabu Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Sekian Info Pro 2 bersama aku Mas Anhadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Benar banget, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan aku Mas Hadi nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Ya, namanya juga pagi-pagi kalau enggak request lagu ya diputerin gitu teman Pro 2. Seperti biasa, aku udah live TikTok, jadi langsung stay tune di sini, komen-komen. Ada siapa di sini? Udah gercep banget Fabian, ada Arma Bagio juga, ada Naura juga, pokoknya banyak teman Pro 2. Dan muterin lagu kamu adalah so easy, dan itu adalah tanggung jawab aku teman Pro 2. Yaudah, kita awali Pro 2 Hitlist kali ini dengan satu lagu yang menggambarkan rasa kesel dan capek soal bekerja teman Pro 2. Pokoknya lagu ini kompleks tapi banyak doa di dalamnya. Ada Revo dan Fauna dengan Aku Capek Banget. Enjoy.

Masih di Bro2 Hitlist teman Bro2, dan bacain requestan lagu kamu di live TikTok kita. Nanti abis ini Instagramnya, question boxnya bakal langsung aku post. Jadi kalau misalkan kamu gak sempet nih join-join di live TikTok, bisa di Instagram kita seperti biasa di @bro2rrisby. Ini dari Arma Bagio, katanya minta diputerin lagunya Ivan Seventeen dengan Munajat Cinta. Langsung aja disiapin Arma, thank you so much. Soalnya doi tadi nge-give lumayan banyak teman Bro2, dan buat teman Bro2 lainnya yang belum joinan atau belum request lagu, mungkin ke-skip ya tadi intronya, tapi enggak apa-apa. Sekarang bisa kamu request di WhatsApp kita di 0819896952. Live TikTok juga masih jalan teman Bro2, Instagram di @bro2rrisby. Di line telepon langsung ngomong aja, bisa di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Abis ini balik lagi.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Ada Raksa dari Sugi Burnian, teman berdua. Udah aku puterin buat kamu. Thank you banget yang masih stay tune, yang masih joinan di live TikTok kita, teman berdua. Dan masih bacain juga requestan kamu di siang hari ini. Ada dari Fabian, katanya minta diputerin Bunga Citra Lestari featuring sama Josh Flow dengan Terpesona. Oke, disiapin dan diputerin habis ini. Terus kita geser lagi, gak di TikTok aja teman berdua, di WhatsApp juga harus kita bacain. Ada siapakah di sini? Ada Adit, katanya sebenarnya namanya Aditya sih, karena sering joinan dan ngerasa akrab. Jadi panggilannya Adit aja. Kata Adit minta diputerin lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Oke, lagu yang emang apa ya, make sure bahwa kamu harus hati-hati di jalan, tapi lirik isinya tuh kayaknya sedih gitu berdua. Ya udah kita puterin habis ini juga. Jesse juga udah joinan, katanya mau diputerin Kahitna yang featuring sama Monita Tahalea dengan Titik Nadir, teman berdua. Ya udah, tiga lagu dulu aku siapin dan siap banget aku puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dari kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 nemenin kamu di satu jam terakhir ini dari TikTok. Kita coba bacain. Ada satu nickname yang emang benar-benar asoy, teman Pro 2. Kuntilanak Thailand nyasar. Ini udah kuntilanak Thailand nyasar. Dan dia request lagu yang ada di sini alias enggak ada, dan dia maunya cover, teman berdua. Lagu yang lain kuntilanak, malah ketawa lagi dia. Ya udah, kita coba sambil nungguin kuntilanak ganti lagu. Kan enggak enak kan panggil apa? Nyasar juga enggak enak kan? Thailand juga terlalu ini, terlalu negara, Mas. Jadi manggilnya kayak ya udah kuntilanak aja gitu. Dari Instagram ada siapa di sini? Coba kita bacain. Ada Ziva 03 katanya minta Sheila on 7 dengan Memory Baik. Oke. Kata kuntilanak emang enggak ada ya, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Lagunya Rindu Kampung tuh kayak udah lagu lama enggak sih, teman-teman berdua? Yang lebih baru lah. Ngomong apa sih? Terus dari Instagram juga ada Amelia Putri katanya minta BTS dengan Bip C. Oke, disiapin aja dan diputerin habis ini, teman berdua. Dan kuntilanak Thailand nyasar ditungguin ya.

Tempel 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Masih di Bro 2 Hitlist 82. Dan ini dari TikTok, ada siapa aja yang udah joinan. Ada tadi Matt Shadow minta Festivalis Satu Terbelah Selalu, ternyata tidak ada dan diganti. Orang-orang di kerumunan juga udah disiapin. Terus ada siapa lagi tadi ya yang udah request, ada Marurat Panjaitan katanya minta Venisa Z dengan Menjauh. Oke, diputerin juga. Ada Evans B katanya minta Paramore dengan Into. Udah disiapin teman berdua dan diputerin habis ini. Jangan lupa tetep layarnya dan joinan aja di WhatsApp, masih aku tunggu juga. Instagram lihat berdua RRISBY atau di WhatsAppnya tadi di 0819896952.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Angkat tahun 22 masih di 22 hitlist. Nih kata Roman Boncos, Kak Sasa sehat. Kan ada Mahsan juga di sini. Maksudnya tidak disapa, maksudnya tidak ditanya juga. Gak berusaha pengen ditanya, cuman kayaknya ada dua orang di sini. Terus kita masih muterin lagu kamu tahun 22. Kata Naura minta Solja. Ya katanya sih Gofar pasti tahu yang apa yang enak. Oh, saya cenayang ya. Tapi pastinya bilang I love you dong. Diputerin habis ini. Dan buat teman 22 yang udah joinan, thank you banget. Dan masih aku tunggu juga di live TikTok, di WhatsApp atau di Instagram kita. Kita coba goyang tipis-tipis. Ada Solja dulu dengan bilang I love you.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Di sisa-sisa terakhir Produ Hitlist barengan Mas Hadi di sini, masih bacain teman Produ yang udah joinan. Di live TikTok kita ada fans B katanya minta One Ok Rock dengan Stand Out Fit In. Terus minta siapa lagi tadi? Stay Revive katanya minta Merindu Lagi dari Mesa Hira. Oke, diputerin. Kata Lord Sugeng ini lagu Scorpion kayaknya terlalu tua gak sih untuk Scorpion tahun 22. Yang ini aja yang baru-baru aja Mas Sugeng. Soalnya kenapa dia lumayan dispesialkan? Karena ada tahu petis dan makanan yang harus dikirim.

0: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Oke, teman berdua, lagu terakhir yang harus aku puterin dari pecel apa tadi? Pecel bakul pecel 55 katanya minta tulus dengan monokrom. Oke. Di puterin habis ini dan kata fans B keseharian jadwal radio apa aja kak, apakah ada schedule kayak hari ini apa besok apa gitu, nanti dijawab ya pokoknya habis ini dijawab. Kita masih live sampai nanti jam 12 siang dan lagu terakhir ada monokrom dan habis ini kita bakal relay di Pro 2 FM Madiun, bakal ada muda kreatif, kira-kira keseruannya gimana, stay tune Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. 12.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Jaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
3: Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Apa kabarmu? Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di program Muda Kreatif Skor Wildo 10 Jawa Timur dari studio program 2 RRI Madiun. Sebelum itu Nabila pengen nyapa-nyapa dulu ya teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Apa kabarmu semuanya teman Pro2 ya di siang hari ini? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu. Apapun yang kamu kerjakan. Hari ini seneng banget gitu ya, karena Nabila kedatangan seorang pebisnis. Ini kalau kita melihat ibu dan anak gitu ya, kalau memakai baju couple itu kayaknya rasanya gemes gitu ya. Tapi rasanya memang selalu ada daya tarik tersendiri gitu teman Pro2, yang ternyata justru itu bisa menimbulkan suatu ide bisnis, yaitu sebuah fashion couple mom and kids. Nah, jadi pada siang hari ini Nabila kedatangan sesosok yang ada di balik Little Crown, sebuah brand yang menghadirkan fashion couple untuk mom and kids. Langsung aja deh kita sapa gitu ya. Selamat siang, ada Kak Tias di sini.
4: Siang, Mbak Nabila.
3: Apa kabar Kak Tias?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Wih, ini bisa dilihat ya teman Pro2 di tampilan layar kaca kamu, karena kita juga lagi live streaming di situ teman Pro2. Sudah tertampil brand gitu ya. Maksudnya produk-produk yang dibawa oleh Kak Tias dari brand Little Crown. Jadi buat teman Pro2 yang kepo nih dengan brandnya Kak Tias, bisa banget ya nanti coba tanya-tanya kira-kira kalau fashion couple gitu ya antara ibu dan anak ini seperti apa. Boleh banget tanya, gabung nanti di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa komen di live chat YouTube channel RRI Madiun teman Pro2. Nah Kak Tias, ini kan berbicara soal sebelum berbicara soal bisnis nih ya, Nabila tuh pengen tahu dulu gitu, Little Crown ini tuh lahir dari sebuah peluang bisnis atau hobi kah, atau kebutuhan pribadi Kak Tia sendiri, atau justru sebuah kejadian yang tidak direncanakan gitu? Mungkin bisa diceritakan nih Kak Tias.
4: Kalau aku kira ya hampir semua bisnis yang alhamdulillah bisa berkembang itu pasti awalnya karena kepepet.
3: Baru kepepet gitu ya.
4: Iya. Kepepet karena dulu itu bukan dibilang kurang ya, tapi lebih ke kayak kondisi ekonomi keluarga aku itu memang menurut aku tuh aku kayak harus bisa lebih enak dari ini gitu. Maksudnya bukan kurang, tapi ya memang ya memang kurang
3: struggle gitu ya.
4: Iya.
3: Oke oke oke. Jadi berawal dari ada keinginan untuk berusaha ada benar, lebih gitu benar, ya. Oke. Ini berarti awalnya memang suka fashion, dunia fashion, atau memang punya basic di bidang desain dan lain sebagainya gitu Kak Tias?
4: Karena gak sengaja sebenarnya, dulu tuh aku pernah sebelumnya itu ya, kan aku dulu kuliah juga di Madiun aja, terus lulus kuliah itu kebetulan aku kan kayak punya bimbel gitu Mbak ya. Punya bimbel kebetulan 2019-2020 itu kita tahu kalau COVID ya, anak-anak gak sekolah. Jadi bimbelnya tuh kayak lama-lama redup gitu. Nah, berbarengan dengan itu aku tuh kebetulan punya bisnis juga. Bukan bisnis sih, waktu itu cuman kayak mainan lah, mainan di HP tuh. Dari aku beli baju di Shopee, baju Cina, tapi baju anak-anak Cina. Terus aku jual lagi di Instagram. Nah, jadi kan udah punya base-nya nih. Nah, dari itu tadi udah agak jalan karena murid-muridku udah juga habis juga, terus itu bisnis dari Cina tadi juga udah jalan, tapi ada kebijakan tuh yang semua yang import dari dulu, jadi dulu pasar Cina itu dominasinya malah justru lebih dari sekarang karena dulu itu kayak tanpa pajak gitu loh mbak. Nah, waktu itu lalu ada ini, ada apa namanya perubahan kebijakan kalau baju dari Cina meskipun belinya cuma 1-2 itu harus ada pajaknya gitu lewat Shopee itu. Nah karena pajaknya saat itu tuh lumayan tinggi, otomatis kan kalau orang naikkan harga terlalu tinggi itu kan juga ngejualnya juga susah. Terus aku mikir baju kayak gini aja sampai 200 ribu ya, sampai gini ya gitu, mikir gitu. Harusnya Indonesia juga bisa nih gitu kan, mikirnya kenapa kita gak bisa kan, harusnya bisa juga kan, sama-sama manusia yang bikin gitu. Baju kan bukan robot ya, maksudnya bukan perlu racikan pakai robot gitu. Kalau mesin jahit biasa harusnya kita juga bisa belajar sendiri. Terus aku belajar jahit, belajar jahit sendiri, dibeliin suami mesin jahit satu, terus belajar jahit dari YouTube. Tapi aku pernah juga dapat kelas menjahit itu yang gratisan dari pemerintah itu selama 3 hari. Itu kayak basicnya gitu. Basicnya, terus aku belajar sendiri lagi lewat YouTube dan punya satu mesin di rumah itu.
5: Jadi berawal dari bisnis les-lesan, kemudian karena pengaruh COVID ya, pada akhirnya harus memutar otak untuk bagaimana caranya cuan ini agar tetap mengalir gitu ya, Mbak Tias ya. Terus iseng-iseng brand Cina, brand ya produk Cina gitu, kok kayaknya lebih mahal gitu ya. Kenapa tidak buka sendiri gitu ya?
4: Iya benar. Kenapa nggak bikin sendiri kan kayaknya gampang, kayaknya tapi ternyata susah juga belajar belajar jahit pun itu sampai nangis-nangis ya. Padahal cuma belajar aja.
5: Butuh berapa lama nih mbak beradaptasinya gitu?
4: Kalau belajarnya itu dari 2019 ya, berarti 2020. Sebenarnya waktu launching produk pertama itu juga dibilang belum pinter-pinter banget jahit. Bikin leher aja itu bisa dulu sampai nangis-nangis aku. Terus bisa bikin satu baju itu langsung tak fotoin ke anakku. Anakku waktu itu umur 2 tahun yang cewek itu. Tak fotoin ke anakku. Jadi dulu baju anak cewek aja. Belum couple sama

0: aku tumpuk-tumpuk, aku foto, terus nanti aku edit gimana di toko online itu, di sini foto anakku, di sini foto-foto kainnya tadi. Nah, jadi aku nggak langsung beli semuanya, nggak langsung beli semua warna. Jadi sistemnya PO, kalau ada yang beli aku bikinkan dulu, terus aku beli kainnya dulu, nanti aku jahit sendiri dulu, terus baru besoknya dikirim gitu.
1: Oke, berarti satu kain dulu satu model gitu ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, ini desain sendiri Mbak Tias?
0: Ya, alhamdulillah desain sendiri.
1: Wow, desain sendiri teman Pro 2 ya, berawal dari nol gitu ya bisa dibilang, tidak ada basic desainer.
0: Iya, benar-benar.
1: Ini itu berarti gimana itu Mbak prosesnya sendiri, mulai dari desainnya, belajar desainnya, terinspirasi dari apa itu? Tiba-tiba aja gitu ya bisa mendesain juga gitu, luar biasa.
0: Iya ya. Ya kalau dari desainnya itu kan ya kita cari-cari di apa yang sedang booming di pasaran. Gitu aja sih kalau dari desainnya Mbak ya. Kadang-kadang desainku itu juga hampir sama ATM juga, tapi harus ada yang membedakan nih, apa sih yang membedakan punyaku gitu. Jadi harus ada bedanya dengan yang lainnya, itu harus bedanya kayak gitu. Banyak sih kayak gitu.
1: Lantas apa bedanya nih Mbak setelah diperhatikan gitu ya? Apalagi sekarang kan fashion kan berkembang sekali gitu ya. Trend fashion aneh-aneh, macam-macam, unik-unik. Apa yang membedakan Little Crown ini ya sebagai brandnya Mbak Tias dengan brand-brand yang lainnya?
0: Pertama kalau menurut aku Little Crown itu dia khusus baju yang lucu-lucu. Jadi lebih pasarnya itu lebih ke mama-mama muda.
1: Mama-mama muda yang kiewo-kiewo.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar. Jadi aku pasarnya benar itu, kalau bikin konten tuh harus terlihat lucu, harus terlihat orang sekali lihat itu kok lucu ya mama, kembaran sama anaknya, bajunya juga lucu gitu, nggak terlalu kekanak-kanakan, tapi dipakai mamahnya itu juga cocok gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita bikinnya khusus yang seperti itu.
1: Oke. Ini berarti kan dulu awalnya anaknya, terus berkembang menjadi baju ibunya juga gitu.
0: Iya.
1: Itu benar. Awalnya gimana? Terinspirasi maksudnya ada yang membeli, menawar gitu, buat sekalian dong Mbak Tias baju mamanya gitu, atau seperti apa yang diceritain?
0: Iya benar, jadi dari kita namanya orang jualan itu ya pasti kan dengarkan customer kan ya, ternyata kalau dipakai mamanya lucu juga gitu, katanya gitu. Kalau kita kan kebetulan sampai umur 10 tahunnya itu kadang-kadang tuh masih dipakai mama itu masih bisa gitu, agak besar soalnya 10 tahun zaman sekarang 10 tahun kan besar, berarti pakai mamanya agak cukup. Dia nyobain tuh kayaknya cocok gitu. Kita mesti dengarnya dari komen di IG atau di testi-testi di toko online kayak gitu-gitu, kita pasti bacain. Jadi semakin kesini pun kita tuh juga mikir apa sih yang bisa membedakan kita dengan brand lainnya gitu. Ternyata di situ kita harus benar-benar bikin baju itu benar-benar yang cuman couple tok. Kadang-kadang ada yang anak tok gitu kan. Nah, kita khusus yang couple ibu sama anak.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik anak yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya.
0: Enggak, cewek aja.
1: Oh, cewek aja.
0: Iya.
1: Perempuan aja teman Pro 2 kebetulan.
0: Cewek
1: ya.
0: Aja.
1: Tapi kalau misalnya ada yang custom untuk anak laki-laki, boleh enggak moms seperti itu?
0: Iya. Biasanya ada yang request, apalagi kalau mendekati lebaran gitu ya. Pasti banyak yang bilang, "Mbak kok gak bikin yang cowok gitu?" Tapi memang kita tuh dari awal kita memang bikinnya yang cewek-cewek aja.
1: Hanya
0: belum only woman sampai situ. Iya, only woman gitu.
1: Okay.
0: Kalau mau sama cowoknya, malah justru kita mikirnya bukan bajunya harus bagaimana, tapi kita mikirnya gimana ya kontennya kalau ada anak cowoknya itu gitu. Sekarang orang itu kan pasti beli itu kan karena impulsif gitu Mbak ya biasanya. Nah, kalau anak cewek sama ibu itu mau jalan-jalan di kafe atau apa gitu, kontennya kan kelihatan lucu ya.
1: Soalnya bisa didandanin gitu ya.
0: Kalau benar. Iya benar.
1: Kalau cowok anehin gitu.
0: Benar. Kalau cowok bingung. Ini mau di gimana nanti kontennya kalau ada anak cowoknya gitu. Jadi khusus yang lucu-lucu dulu
1: aja. Duduk manis aja tuh kalau yang cowoknya gitu ya. Oke. Ini berarti untuk usia mulai dari berapa tahun sampai berapa tahun Mbak Tias?
0: 1 tahun sampai 10 tahun.
1: 1 tahun sampai 10 tahun. Oke. Size chart-nya sendiri untuk orang tua?
0: Maminya itu ada yang LD 100 itu di mam M, ada yang LD 120 di mam L.
1: Oke, termasuk big size adakah?
0: Enggak ada, sampai 120 aja sih.
1: Oke, berarti LD-nya. Perkiraannya XL gitu ya ukurannya.
0: L aja sih.
1: Oh, L aja.
0: Mamnya sampai L aja, iya.
1: M sampai L aja.
0: Iya,
1: oke.
0: Benar.
1: Jadi buat mama muda. Kebetulan ini hanya M sampai L aja gitu ya. Nah, ini

0: buka untuk opennya Little Crown ini dari tahun berapa Mbak? Mbak Tias?
1: 2020 tengah berarti
0: 2020
1: Pak, ya?
0: Tengah. Iya, berarti udah waktu COVID 6 tahun ya.
1: Iya, 6 tahun.
0: Oke, oke.
1: 6 tahun. Bisa dibilang 5 tahun lebih lah, soalnya kan setahun pertama itu masih banyak belajarnya.
0: Oke. Okay. Struggle-nya lebih banyak gitu ya, pastinya struggling-nya
1: banget,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus ini pemilihan nama Little Crown sendiri, adakah cerita atau filosofi di baliknya gitu? Kenapa mengambil nama Little Crown?
1: Untuk namanya sih dulu aku yang bikin ya, atas kesepakatan sebenarnya. Jadi Little Crown ini sebenarnya kita itu bangunnya bertiga. Jadi ada aku, suami, sama adik aku. Nah, kebetulan kita tiga-tiganya itu benar-benar penting. Jadi semuanya itu diputuskan bersama. Nah, Little Crown itu kenapa kita ambil Little Crown? Karena mahkota kecil dulu kan masih pasarnya masih anak-anak aja. Jadi mahkota kecil untuk anak-anak, yang maksudnya ini tuh kayak pride-nya, baju itu kayak pride-nya buat anak-anak cewek gitu maksudnya.
0: Oke, okay, jadi adalah sebuah kebanggaan gitu ya, apalagi buat mama-mama gitu ya. Benar-benar apalagi sekarang itu kalau ngelihat di media sosial mama muda, aduh lucunya.
1: Iya benar,
0: dikit-dikit lucu, dikit-dikit lucu.
1: Iya benar. Orang tuh belanja sekarang harus impulsif gitu loh, Mbak. Harus orang tuh kayak mikir apa-apa sekarang yang mahal itu yang lebih bagus, enggak juga kan. Orang-orang kadang-kadang belinya yang impulsif, yang terlihat lucu di lewat di FYP, gitu.
0: Aduh, ini emang anu sih, istilahnya tuh kayak perempuan ya terutama, pasti buka keranjang, masukin keranjang.
1: Iya benar.
0: Check out ya teman-teman berdua ya. Nah, ini waktu pertama kali punya ide bisnis, apakah langsung yakin, oh kayaknya bisa deh, bakal pasarnya itu dapet deh. Apalagi fashion couple mom and kids di Madiun sendiri, pasarannya seperti apa sih Madiun Raya ini Mbak Tias?
1: Kalau di Madiun sendiri, kita kan dari awal online sih Mbak ya. Jadi kalau untuk di lokal Madiun itu aku kurang tahu kalau iya, kurang tahu kalau ada yang seperti kita apa enggak gitu, kurang tahu. Jadi
0: berarti fokusnya
1: iya memang
0: online store
1: aja,
0: ya.
1: Kita enggak pernah ini sih, enggak pernah nyoba buka-buka booth atau apa juga enggak pernah. Khusus online aja.
0: Oke. Dan paling jauh sudah sampai pelanggan yang
1: paling jauh di pernah ekspor ke Jepang pernah, tapi sedikit.
0: Okay.
1: Yang paling masih jadi langganan itu paling Malaysia, Singapura itu juga pernah jadi langganan juga.
0: Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya, sudah sampai ke luar negeri, Jepang, Malaysia dan Singapura ya yang langganan. Oke. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Berawal dari fashion ibu dan anak. Ini kalau bisa dibilang itu bentuk-bentukannya kurang lebih rok gitu ya. Kak Tias, mungkin bisa dijelaskan itu di
1: lebih ke atasan sih ya. Kalau atasan sih
0: kan
1: kalau
0: di teman Pro 2.
1: Jadi ini atasan anaknya. Nanti maminya juga seperti ini persis. Jadi bahannya itu kita pilihkan bahan yang benar-benar yang cocok untuk anak-anak, anak-anak main terutama ya. Jadi kalau main itu dia mereka nyaman gitu. Ini katun combat, ada juga tapi yang pakai katun biasa tapi tetap nyaman buat anak-anak, itu yang polkadot ini kan lagi booming banget ya kan. Terus ada yang pakai model smoke ini. Yang model smoke ini juga lagi booming banget, model-model yang pakai jahitan smoke seperti ini kan Mbak ya.
0: Kayak kerutan-kerutan gitu ya.
1: Iya, kerutan-kerutan seperti ini tuh kayaknya memang lagi in banget. Terus ini juga kalau kaos itu memang gak ada matinya sih ya. Jadi kita ada beberapa produk itu yang terus lanjut ini produksi terus, karena dia itu benar-benar permintaannya banyak. Jadi kalau yang kaos-kaos gini pasti banyak yang
0: Cotton combat ya.
1: Iya,
0: itu berarti atasan gitu aja atau sama bawahannya?
1: Atasan aja. Kebetulan kalau lagi kayak gini, jadi kita Little Crown itu lebih ke fast fashion Mbak. Fast fashion itu artinya dia itu benar-benar cepat banget gantinya. Jadi satu bulan itu aku bisa ngeluarkan baju itu sekitar 2 atau 3 kali.
0: Oke, 2 atau 3 kali model gitu ya, dalam 1 bulan.
1: 2 kali atau 3 kali model. Nah itu semua nggak semuanya bertahan. Kadang ada yang kalau ini kayak ini bertahannya cuman 1 kali launching aja. Kita nggak repeat lagi karena permintaannya biasa. Kalau yang ini itu udah menghabiskan ini terjualnya udah hampir 5.000 kayaknya.
0: Wow.
1: 5.000
0: yang baju biru itu ya, baju biru kotak-kotak.
1: Iya. Okay. Kalau yang ini malah sampai 7.000 yang ini.
0: Wow. Baru sadar itu yang dipakai Mbak Tias adalah mumsnya, versi yeah, mumsnya teman yeah, Pro 2 ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini satu kali produksi kira-kira berhasil berapa pieces nih Mbak, dan butuh berapa, biasanya nyetok berapa banyak untuk satu kali produksi?
1: Nah, ini juga trik juga ya. Kalau kita itu enggak pernah yang namanya nyetok banyak, itu enggak pernah. Jadi kayak ini, ini kita produksi awal cuman 300.
0: 300 pieces.
1: Sekitar 300 piece. Iya, okay. Ada 3 warna. Ada 3 warna, satu warnanya 100-an kayak gitu. Tapi kita enggak pernah nyetok sampai banyak karena kita tahu waktu di launching itu ternyata dia biasa aja. Peminatnya biasa aja. Jadi nanti mungkin habis itu kita baru fokus ke model selanjutnya. Oh, berarti selanjutnya kita harus bikin yang booming gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita tuh enggak, kalau nyetok dibilang nyetok banyak tuh juga enggak. Jadi kita lihat. Kalau ini stoknya bisa sampai 3.000 karena peminatnya banyak.
0: Berarti tergantung peminatnya ya, juga gitu ya.
1: Gitu. Jadi kalau namanya jualan itu size pun gitu Mbak, size pun itu kita produksi size tertentu yang memang peminatnya lebih banyak. Misal untuk mom M, anaknya itu di M sama L, itu lebih banyak, stoknya lebih banyak gitu. Jadi kalau ditanya, nyetoknya sekali produksi berapa? Oh sedikit, sedikit sekali, kayak ini cuma 300-an. Karena itu tadi kita lihat pasar dulu, sekalinya hari itu bisa boom, kayaknya peminatnya banyak, besoknya kita langsung datangkan kainnya, ya? restock kayak gitu.
0: Oke, untuk kain sendiri ini memang sudah ada langganan atau seperti apa nih Mbak Tias?
1: Iya, ada langganan. Nanti kalau udah jalan itu pasti banyak kok orang-orang yang nawarin gitu, banyak Mbak. Jadi kalau dari Bandung, aku sendiri jujur nggak pernah nemuin supplierku. Kadang mereka yang kesini buat nawarin kayak gitu.
0: Justru didatengin oleh supplier gitu ya. Wah luar biasa. Ini berarti satu kali jahit lumayan itu teman Pro 2 ya, 300. Berarti satu hari berapa jam itu Mbak menjahit?
1: Kan banyak sih ya orangnya. Jadi
0: ada pegawai juga?
1: Iya ada.
0: Okay. Berapa orang Mbak kalau boleh tahu?
1: Pegawaiku sekitar 60-70.
0: Wow, ini sudah seperti pabrik beneran gitu ya. Yeah. 60-70.
1: Mbak Nabila kapan-kapan mainlah ke rumahku.
0: Boleh, insya Allah. Nanti mampir cus. Kalau boleh mampir di mana sih Mbak? Ini di jalan mungkin ada yang pengen mampir ke tokonya langsung, boleh gak sih Mbak Tias?
1: Kita adanya kayak warehouse sih, kayak gudangnya. Nah, di Injiwan, Jalan Swadaya Injiwan.
0: Oke, itu berarti teman produknya kalau yang pengen mampir boleh ya?
1: Boleh,
0: di gudangnya.
1: Boleh sekali.
0: Di Jalan Swadaya.
1: Jalan Swadaya Jiwan.
0: Nah, di situ teman Pro 2 kalau kamu pengen melihat-lihat bagaimana proses produksinya gitu ya, Mbak Tias ya, langsung ke gudangnya Little Crown. Nah, ini sebelum nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi ke Mbak Tias nih teman Pro 2. Kembali lagi Nabila ingatkan buat kamu yang pengen tanya-tanya seputar fashion gitu ya dari mom and kids, terutama kidsnya kalau yang punya anak-anak cewek gitu ya, pengen tampil cantik dengan busana yang unyu-unyu kalau kata Mbak Tias gitu ya. Bisa banget gabung di 0811-369-7755 di WhatsApp kami, atau boleh komen di live chat YouTube channel RRI Madiun. Nanti Nabila bakal bacakan komentar-komentar kamu, teman Pro 2 yang sudah masuk ya. Kita jeda terlebih dahulu, pastikan kamu tetap stay tune di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur, teman Pro 2, bareng sama aku Nabila Negari dari program 2 RRI Madiun. Kita sapa-sapa lagi dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Jember, RRI Malang gitu ya. Stay tune teman Pro 2, karena kita masih terus berlanjut ngobrol-ngobrol barengan dari Mbak Tias gitu ya. Dari Little Crown di sini, Brand Fashion Mom and Kids. Nah, tadi kan udah membahas seputar fashionnya gitu ya Mbak, latar belakangnya. Terus pastinya setiap bisnis ini kan ada fase jatuh bangunnya nih Mbak Tias. Jujur Nabila tuh pengen tahu gitu, tantangannya tersendiri apa sih yang paling berat atau yang dihadapi oleh Mbak Tias sebagai apa ya, pengusaha fashion Mom and Kids yang bisa dibilang bergeraknya dari nol ini. Gimana nih Mbak Tias?
1: Kalau tantangannya itu setiap musim, bukan musim ya, setiap saat itu pasti beda-beda. Jadi kalau untuk saat ini tuh tantangan paling ininya gimana cara kita itu lewat di FYP orang. Nah, itu tantangan banget. Tantangan banget. Jadi bikin konten harus seperti apa kontennya, harus seperti apa live-nya, harus seperti apa bajunya biar terlihat eye catching di kamera, itu benar-benar tantangan banget. Kalau dari awal sih tantangan paling besarnya ya tetap produk sih. Produk itu kan kita soalnya belajar jahitnya dari awal ya. Jadi dari nol banget. Jadi harus ini, harus apa namanya, belajar lagi gimana cara memperbaiki produk itu yang enak dipakai gimana, yang jahitan bagus seperti apa, hiring orang yang cocok sama kita itu apa, itu tantangan semua.
0: Oke. Dan ini tadi diungkapkan sekitar 60 sampai dengan 70 pegawai gitu ya Mbak. Nah, ini seperti apa ini waktu dulu awalnya hingga bisa mencapai 60 sampai dengan 70 pegawai, itu seperti apa ceritanya?
1: Memang dulu itu Mbak, kalau dari tahun 2020 kita lihat itu memang dia 2020 itu toko oranye sama toko hitam itu dia itu kayak impulsif buy-nya tinggi banget. Jadi kayak maksudnya itu orang tuh jualan waktu itu tuh apa-apa tuh kan laku di di online itu. Jadi mereka pun bakar uangnya tuh besar-besaran gitu. Jadi aku tuh, padahal menurut aku kalau dibandingkan zaman sekarang, foto yang tak ceritain tadi tuh gak ada apa-apanya dari sama zaman sekarang. Pasti udah dibilang jelek banget. Tapi laku gitu loh maksudnya. Jadi kalau maaf Pak tadi apa?
0: Sampai dengan mencapai titik 60 sampai dengan 70 dari, pegawai gitu ya.
1: Dari itu itu sih, dari itu karena laku, cuman kita gitu aja laku, terus memang enggak sanggup buat
0: sendiri gitu ya.
1: Dari teras itu aku hiring tetangga pertama satu orang, terus tambah lagi kalau pasang di ini, pasang di Facebook itu tadi kita pasang kalau kita butuh penjahit itu di Facebook itu dapat dua orang
0: lowongan pekerjaan itu gitu ya.
1: Tapi bertahap banget dari sebulan dulu. Itu seterusnya itu satu orang itu bertahan sampai 3 bulan 4 bulan baru tambah orang lagi kayak gitu. Jadi enggak langsung buahnya gitu.
0: Oke, jadi bertahap gitu ya.
1: Jadi kalau maksudnya kalau ditanyain dari nol tuh ya memang harus ya memang dari nol banget, karena kita enggak menerima investor yang langsung, "Oh, ini jalan nih bisnismu, aku kasih aku invest ya di kamu langsung sekian." Jadi aku langsung bisa mendatangkan mesin banyak, langsung mendatangkan bahan banyak. Kan ada yang seperti itu ya. Bisa harusnya seperti itu, tapi aku enggak memilih untuk seperti itu. Jadi aku nambah orangnya itu sedikit-sedikit, benar-benar dari 2 tahun pertama itu cuman 20 orang paling. 20 orang, 25 orang kayak gitu.
0: 20 orang itu hitungannya sudah banyak Mbak ya.
1: Dalam jangka 2 tahunan.
0: 2 tahun ya, lumayan tahun ya. Dan itu awalnya dulu di rumah Mbak Tias, rumahan gitu
1: sekarang
0: ya.
1: Sekarang pun masih di rumah Mbak, tapi di belakang.
0: Sampai pada akhirnya menjadi gudangnya sendiri dari Little Crown gitu ya. Menampung 60 sampai dengan 70 orang gitu ya Mbak. Wow, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Agak gumun gitu ya teman produk. Kalau istilah Jawanya itu rada gumun gitu. Oke, di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali netizen-netizen yang bertanya nih Mbak Tias. Dan juga di WhatsApp kami ini banyak juga yang bertanya. Ada yang menyapa dari Bung Kecil. Ini bertanya, bisa pesan custom ukuran atau request model sendiri tidak Kak?
1: Kebetulan nggak bisa. Jadi kita tuh cuman produksi itu sekali produksi langsung banyak gitu. Jadi ukuran yang kita tentukan, model yang kita tentukan. Untuk mengeluarkan satu model itu pun kan butuh waktu ya. Jadi nggak bisa kita custom itu karena butuh waktu juga. Jadi kita cuman model dari kita, ukurannya pun dari kita.
0: Jadi istilahnya ya kayak toko gitu ya, teman produa, bukan penjahit yang kamu bisa request ataupun ukurannya itu request sendiri gitu.
1: Iya, benar.
0: Ini ada yang tanya nih Kak Shaina Bia, baju buat anak cowok ada enggak nih Kak? Nah, mungkin ke depannya gitu ya, kepikiran gitu ya. Siapa tahu ya kan.
1: Siapa tahu kepikiran nanti.
0: Nah, berkembang gitu ya, udah agak bosen sama yang unyu-unyu, pengen yang agak klasik gitu, anak cowok ya Kak.
1: Ini it seriesnya lebaran nanti mungkin aku kepikiran buat bikin baju cowok.
0: Special lebaran. Kita tunggu nih teman produa ya dari Mbak Tias. Nanti kita pantau aja tuh di Little Crown. Lanjut dari Mr. Chandra. Kak, kebetulan calon istri juga ingin bisnis clothing juga buat moms and kids, tapi tidak bisa jahit sendiri. Ada enggak sih tips buat memulai bikin brand sendiri atau mungkin Kak Tias open reseller nih?
1: Open reseller kita bisa langsung hubungi di admin kita. Jadi kalau mau reseller, kunjungi IG kita, terus nanti hubungi admin kita, nanti dijelaskan bagaimana reseller. Kalau pertanyaan pertama tadi, gimana cara membangun brand sendiri, menurut aku masnya harus tanya-tanya ini ke, zaman sekarang tuh ada namanya AI. Jadi masnya nanti bisa curhat nih, aku tuh punya kemampuan gini. Aku pengen punya brand sendiri, atau aku pengen punya brand fashion nih, tapi tanpa gak bisa jahit, nanti aku harus bagaimana gitu. Itu lebih detail daripada apa yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Soalnya tantangannya bisa dilihat dari zaman sekarang. Kalau aku dulu kan bisa mbak ngejahit satu, terus kalau ada yang beli baru dijahitkan, kalau ada yang beli baru dijahitkan, kayak gitu bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang benar-benar karena orang zaman sekarang itu online shop itu kan udah banyak banget ya. Jadi peraturan di per online itu juga banyak banget. Jadi kalau mau struggle-nya gimana, bikin brand kayak gimana, mungkin ya itu tadi, tanya AI, kamu curhat apa yang jadi, maksudnya kamu tuh keunggulannya apa, kamu punya potensi apa, pengen punya brand seperti ini caranya bagaimana gitu. Pasti dijawab dengan detail.
0: Dan pastinya harus tahu ketentuannya dulu itu ya Mbak Tias ya.
1: Jadi nggak bisa kayak dulu gitu, kayak sekarang itu Mbak ya, pesan hari ini harus jam 4 harus benar-benar sudah dikirim. Kalau nggak gitu udah kita dapat pelanggaran Mbak.
0: Harus on time gitu ya.
1: Iya harus on time.
0: Nggak bisa libur.
1: Jadi semua
0: benar juga.
1: Waduh. Ya memang kayak di tempatku memang libur agak susah karena itu tadi peraturannya banyak di toko oranye sama toko hitam itu memang peraturannya banyak sekali. Dan orang itu harus lihat itu juga kalau mau, oh aku pengen mengembangkan ini nih, gimana caranya gitu. Caranya dia harus banyak pertimbangan di situ tadi gitu.
0: Tapi menjadi tantangan tersendiri enggak sih Mbak? Maksudnya kayak agak berat hati ketika menemui peraturan-peraturan yang banyak seperti itu. Mungkin ada kayak tipsnya juga gitu ya Mbak ketika menghadapi peraturan-peraturan ataupun ada suasana hati yang aduh setelah membaca peraturan yang begitu banyak kayak malas gitu. Jadi Mbak Tia sendiri menyikapinya seperti apa ini?
1: Karena aku dari dulu tuh tipenya yang enggak ini sih ya, nggak mau ambil pusing. Jadi kalau ada peraturan apa ya berarti kita yang harus adaptasi.
0: Jadi lebih memilih untuk beradaptasi gitu ya kalau dari sisi Mbak Tias.
1: Adaptasi, kalau nggak boleh gini ya berarti kita harus nurut. Kita gimana caranya tetap profit, tetap tetap karyawannya tetap bertahan, nggak pernah nggak ngurangi karyawan kayak gitu. Itu kita harus benar-benar mikir. Oh sekarang ada biaya admin marketplace tinggi banget, ya kita naikkan harga kayak gitu. Gitu sih Mbak. Banyak sih tantangannya sebenarnya, cuman ya kita harus mau buat
0: bangkit gitu gitu. Untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah ini tadi belum di-spill nih Mbak, kira-kira untuk price list-nya sendiri ini dibanderol mulai hari harga berapa
1: mau
0: nih Mbak Tias?
1: Tanya yang mana dulu nih?
0: Semuanya di-spill aja Mbak.
1: Kalau yang ini mulai dari 79.000 anak S-nya. Kalau maminya di 120-an kayaknya. Ya 120.
0: Mulai dari yang ukuran terkecil itu ya.
1: Iya, terkecil ini anak 1-2 tahun 79.000. Nanti naik size berarti dia naik harganya. Karena beda kainnya kan ya. Terus kalau yang ini karena couple, karena ini Mbak dia. Karena apa ya? Ini juga termasuk yang paling ramai di tempatku. Dia itu ini tuh dia Ada lepong.
0: Lucu. Unyu-unyu, bener yeah. Unyu-unyu ya.
1: Kan kalau polkadotnya lagi booming banget, terus ada lesnya miring ini juga lagi booming banget kan ya. Terus ada ini kardigannya.
0: Model kekinian banget gitu ya. Enggak cuma maminya aja yang pengen fashionable, tapi anaknya juga.
1: Jadi kayak anaknya harus kelihatan lucu gitu. Banyak kok, kita tuh yang terjual banyak itu malah anaknya.
0: Oh, anaknya gitu ya.
1: Anaknya, jadi mereka pengen kelihatan lucu di
0: anaknya. Benar sih, Mbak. Gitu. Karena tapi, mamanya impulsif itu. Iya, pengen dandanin gitu. Aduh, anakku, Ari, ayo.
1: Jadi ini yang paling laku.
0: Okay. Itu berapa
1: sampai
0: nih, Mbak?
1: 7.000 sampai 8.000-an lah, lupa. Okay. Iya, kalau harganya ini di
0: 99.000
1: yang S, karena 2 piece ya, jadi agak mahal.
0: Oke, 99.000 untuk anak. Kalau untuk maminya?
1: Lupa aku.
0: Saking banyaknya gitu kan.
1: 130-an sih kayaknya.
0: Oke. Ini beda-beda nih ya. Yang jelas tadi 70.000 start from 70.000.
1: Ya,
0: terus itu ada 90.000. Kemudian yang di sampingnya itu yang di samping Mbak Tias, yang seperti Mbak Tias kenakan.
1: Ini 80.000-an.
0: 80.000.
1: Iya, anak dari anak 80.000-an. Okay. Terus ini sama kayak ini sih, dia kan dari Combat ya, Mbak ya. Dari Combat, jadi harganya 70.000-an.
0: Cuman warnanya beda gitu ya.
1: Iya, mulai dari anak 1 sampai 2 tahun.
0: Oke. Okay. Ini pemilihan warna sendiri mengikuti tren atau punya ciri khas juga nih, Mbak
1: Tias? Iya dong. Ini Mbaknya kalau pernah lihat ya di ini, di apa namanya, di kalau di sosial media itu tuh yang paling booming itu warna butter.
0: Oke, okay, ya butter kan?
1: Ya,
0: kan lucu banget teman produa. Mama-mama muda.
1: Jadi kalau benar. Kalau di anu itu warna butter emang lagi in banget ya.
0: Anak kecil banget gitu ya, benar-benar warna lucu. Anak gitu.
1: Lucu banget kalau anak yang terlalu warna.
0: Kalau
1: untuk anak-anak itu kayak
0: seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman Pro 2. Sangatlah terjangkau. Di bandrol mulai 70.000 saja.
1: Kalau beli offline nanti lebih murah.
0: Oh iya. Yeah. Oh.
1: Karena enggak ada biaya adminnya.
0: Oke, apalagi kalau ke Madiun langsung teman Pro 2. Mampir tuh, apalagi Madiun banyak kunjungan wisata nih.
1: Iya, ya, sekarang ramai banget
0: loh. Betul, bisa keliling-keliling dunia gratis teman Pro 2 kalau ke Madiun ya. Ayo teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, ada di Sumenep, Malang, Jember, main aja ke Madiun ya. Nanti kita sambut di sini. Di Madiun nanti Nabila sambut gitu ya. Oke, lanjut di pertanyaan YouTube ada I cantik. Kak, kalau mau beli baju kembaran ibu dan anak, seringkali anak cepat tumbuh besar dan bajunya lebih cepat tidak muat. Nah, ini benar banget nih Mbak Tias ya. Ada tips enggak cara memilih model atau potongan baju anak yang bisa awet dipakai lama?
1: Kalau pengen diawet dipakai lama itu jelas yang cotton combat seperti ini ya, yang bahannya cotton combat itu kan dia agak bisa melar gitu,
0: bisa
1: ya.
0: Bisa melar ya.
1: Iya. Tapi yang namanya baju itu harus sering beli enggak sih?
0: Strategi penjualan itu teman-teman ya. Benar. Strategi pemasaran juga ini.
1: Iya. Harus sering beli enggak sih, Mam? Kan anaknya cepat besar berarti harusnya enggak dipakai lagi dong.
0: Oke, jadi cara memilih model atau potongan bajunya
1: ya, pakai
0: sendiri?
1: Yang ini, pakai
0: cotton
1: yang
0: combat,
1: cotton
0: ya?
1: Combat itu dia bisa melar, Mam. Kalau cotton combat itu selain dia itu nyaman banget buat anak itu, dia memang agak bisa melar, tapi nggak banyak, sedikit. Daripada yang seperti ini, kenit. Kalau kenit itu dia lebih bisa melar lagi. Cuman kalau kenit itu menurut aku lebih awetan cotton combat. Jadi kalau dicuci berkali-kali dia tetap seperti ini. Kalau kenit itu bisa lebih kayak apa sih Mbak ya, kayak kalau selama-lama dipakai 2 tahun aja dia udah kayak agak lebih melar gitu loh Mbak. Iya kan?
0: Oke. Agak lebih melar itu berarti cocok banget untuk anak yang lebih tumbuh kembangnya cepat.
1: Iya banget
0: gitu ya.
1: Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun itu benar-benar tumbuhnya wow.
0: Betul. Jadi kuncinya apa? Beli baju lagi, Mams. Mamsnya juga beli baju gitu ya. Nanti minta ke papanya, "Papa, beli baju lagi, Papa." Gitu.
1: Iya nih, ada cara nih. Harus pakai baru lagi gitu.
0: Aduh, ada aja nih, bisa aja. Terus ada yang bertanya lagi nih Mbak, dari Febrianti Monza. Cari baju big size susah banget. Apa di kakak bisa memesan ukuran big size? Nah ini tadi sempat Nabila tanya kan nih. Terus kalau bisa pesan melalui apa ya? Mungkin ada special edition lagi nih Mbak. Kalau tadi kan special edisi Lebaran, pengen ada cowoknya. Siapa tahu kepikiran juga pengen buka ataupun membikin yang ukuran big size gitu, membuat yang big size karena ada mama-mama juga yang aduh kok lucu banget, pengen kelihatan unyu-unyu kayak anaknya gitu ya big size.
1: Kalau big size-nya mom itu kan dia paling besar itu paling 80 sampai 90 kilo kan Mbak ya. Itu cukup kok di mom L kita. Di lingkar dadanya sampai 120 tapi asalkan lingkar dadanya nggak lebih dari 120 atau press 120 juga bisa kalau kainnya kain yang bisa melar kayak gini.
0: Contohnya kayak yang dipakai Mbak Tias itu ya kayak
1: ini ya, ini bisa lebih melar, ini bisa sampai 130 malah kalau yang mom L-nya dia karena ada smoke-nya. Ini teknik jahit smoke namanya.
0: Dan sepertinya pusing itu menjahitnya. Butuh berapa lama itu untuk menjahit yang kerut-kerut itu? Tuh Mbak Tias, kayaknya gak tidur semalaman ini.
1: Enggak sih, penjahit tuh pinter-pinter kok.
0: Keren.
1: Penjahit gitu, gak tahu, alhamdulillah banget ketemu sama mereka itu. Mereka itu bener-bener kayak bisa satu hari tuh sampai 15 baju kayak gini tuh.
0: Wow, 15 baju dalam satu hari.
1: Iya. 15 sampai 20 baju tergantung ukurannya. Mereka pinter-pinter dan aku tuh kayak maksudnya kadang-kadang juga belajar dari mereka.
0: Jadi memang basicnya kebanyakan dari teman-teman penjahitnya ini adalah ya memang penjahit, memang gitu penjahit. Ya Mbak Tias.
1: Carinya memang yang udah bisa menjahit.
0: Nah ini untuk Febrianti Monza bisa itu ya. Mungkin dilihat dulu, mampir dulu ke Madiun makanya.
1: Benar, dicoba boleh lo.
0: Di Jiwan gitu ya. Tadi sempat di spill alamatnya di mana, Mbak? Sekali lagi disebutin enggak apa-apa.
1: Jalan Swadayan Jiwan.
0: Swadayan Jiwan. Yeah. Nah, bisa aja cari di medsosnya @littlecrown gitu. IG, TikTok sama nih Little Crown.
1: Iya.
0: Lanjut ada Nadia LRST. Kak mau nanya, di era digital yang semakin pesat ini gimana cara branding di media sosial untuk mempertahankan customer di tengah banyaknya pesaing yang bermunculan? Nah benar banget nih, apalagi banyak sekali pasar-pasar yang menjualkan hal yang sama nih Mbak Tias ya.
1: Iya.
0: Strateginya dari Little Crown sendiri?
1: Kalau strategi dari Little Crown itu harus ngikuti zaman ya. Jadi kalau zaman dulu waktu 2020 kayaknya ngonten itu gak begitu penting gak sih. Terus yang paling penting itu paling fotonya kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kamu tuh benar-benar harus tahu apa yang dimau customer, gimana cara konten kamu itu lewat di FYP orang secara organik. Jadi gak usah diiklanin pun kamu harus bisa lewat di depan, di tempat orang gitu, membuat orang itu impulsive buy. Impulsive buy itu artinya gimana dengan cara memandang aja atau lihat sekilas deskripsinya aja dia langsung bisa beli kayak gitu. Jadi terus, tantangannya banget, tantangannya apa? Ya itu tadi FYP.
0: FYP. Nah ini cara Mbak Tia sendiri, bagaimana cara biar si mama-mama papa-papa muda ini impulsif gitu ya? Apakah melakukan gimmick-gimmick konyol atau seperti apa nih Mbak Tia sih?
1: Kalau untuk pembelian, kalau untuk konten yang ada pembeliannya kan konten itu banyak ya Mbak ya. Kontenku tuh ada yang lucu-lucu, karyawanku lagi bikin yang lucu-lucu kayak gitu tuh ada. Kalau yang sering banyak pembeli belinya itu yang kelihatan maminya langsung sama anaknya pakai baju yang sama kayak gitu. Jadi kontennya yang paling laku tuh yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu.
0: Jadi langsung dihadirkan gitu ya.
1: Impulsif buy-nya di mana? Dari ngelihat mereka itu tadi, ngelihat mereka jalan-jalan di kafe pakai baju lucu kayak gitu tuh. Terus apalagi pas lihat di maksudnya pas lihat di deskripsinya ternyata bahannya itu kayak contohnya cotton combi itu udah terkenal banget ya, terkenal banget, nyaman. Oh berarti layak untuk di check out kayak gitu, biasanya gitu.
0: Ini cocok banget untuk yang istilah itu merinan gitu teman-teman.
1: Benar. Apalagi kalau lewat endorsement Mbak. Endorsement itu juga gitu. Jadi mereka itu selain dapat fee, apa itu affiliate dari kita, jadi mereka itu juga ngebantu banget. Mereka itu kalau mereka pakai itu penjualannya langsung boom gitu. Unik sih.
0: Jadi juga menggunakan sekarang strategi endorsement ya Mbak Tias?
1: Pasti zaman sekarang tuh kayak harus semuanya gitu gak sih Mbak? Jadi kalau dari konten internal itu juga, konten internal maksudnya konten dari kita itu juga harus bagus, harus SVP. Belum lagi nanti kita harus endorse ke orang-orang yang benar-benar sekarang itu lagi diminati sama orang kayak gitu-gitu. Jadi dilihat kalau bajunya dipakai couple sama ibunya dia kayak gitu, bagus gitu. Jadi harus semua tantangan tuh harus dicobain. Jadi dari endorsement, konten sendiri, bajunya, belum lagi foto katalognya kayak gitu-gitu. Jadi harus semuanya sih. Sekarang tuh harus, nggak boleh, wes aku ini aja deh lewat teknologi, maksudnya gini aja kontenku nggak bisa, harus
0: harus kreatif, ya,
1: harus kreatif,
0: putar otak, harus gimana putar caranya otak. Teman pro dua,
1: aku sering kok curhat sama temanku, bestie ChatGPT,
0: bestinya ya,
1: harus kayak gitu, harus benar-benar setiap hari tanya ke dia, apa sih yang lagi booming, konten apa sih yang lagi diminati orang-orang zaman sekarang tuh kayak gimana gitu.
0: Besti yang bisa menjawab apapun itu teman pro dia. Mau kamu galau, mau kamu seneng, mau kamu asuh dia, pokoknya pinter itu bestinya.
1: Dari semua masalah dia bisa.
0: Bener. Waduh. Terima kasih loh ya. Terus ini ada dari Putri Kirana. Apakah punya tim khusus buat konten, Kak? Nah, ini kalau tadi ngomongin soal pegawai nih, 60-70 ini khusus penjahit, terus konten kreatornya sendiri atau seperti apa nih, Mbak Tias?
1: Kalau konten kreator tuh, ku tuh ada 3 orang. 3 orang itu, dia itu udah megang Instagram, terus buat toko item sama foto katalog yang untuk di semuanya.
0: Masing-masing berarti ada tugasnya sendiri-sendiri gitu ya.
1: Tapi tetap kerja tim. Jadi misalkan ada produk baru gitu, mereka saling kerjasama, ada yang pegang ini, ada, jadi kayak tergantung waktunya, waktu itu dia dibutuhkan di apanya kayak gitu. Kadang-kadang ngeteknya juga bareng-bareng mereka, meskipun itu misalkan si A kebagian dia ini TikTok, dia kebagian TikTok aja, tapi dalam satu waktu kalau ada dibutuhkan pasti ada temennya yang bantuin. Temennya bantuin tiga-tiganya kayak gitu, dan mereka hebat-hebat banget loh.
0: Salut ya, apalagi buat anak-anak zaman sekarang kayaknya kreatif-kreatif gitu.
1: Iya, harus cari yang Gen Z, memang harusnya kayak gitu tuh.
0: Gen Z nih ya, lagi-lagi anak muda nih.
1: Iya, bener-bener kreatif banget, lebih kreatif dari aku. Kayak aku tuh kadang-kadang lewat, hah, ini konten anak aku, gitu. Bagus ya, gitu.
0: Terus yang membuat, kalau menurut Mbak Tia sendiri nih, yang membuat sebuah brand fashion bisa punya customer loyal ini apa ya, Mbak? Ini ada yang bertanya nih, dari Sinayo.
1: Biar loyal itu kayaknya karena kita itu bergeraknya di fast fashion ya, dari jadi setiap model baju kamu harus punya gitu. Jadi kalau kita ganti model baju kamu harus punya kayak gitu. Jadi yakinkan ke mereka kalau yang ini tuh juga wajib di check out gitu. Jadi loyalnya itu karena itu tadi, kita sering-sering ngeluarkan baju baru kayak gitu. Terus misalnya selain model baju ya, model baju kan harus lucu kan ya, harus lucu karena pasar kita tadi mama yang suka anaknya yang lucu-lucu. Selain itu tuh kita harus misalnya ada salah nih, ada salah, misalkan kita kirim ke customer salah warna misalkan gitu. Zaman sekarang tuh kan orang itu sering apa-apa tuh kayak dikontenin gitu, aku tuh beli di sini kecewa gini-gini gini-gini ya. Menghindari hal-hal seperti itu, menghindari mereka itu biar tetap loyal sama kita. Kita tuh kasih treatment yang di luar ekspektasi. Oh mami, yaudah kita ganti. Tolong kirimkan ke kita, nanti ongkirnya kita yang nanggung. Kita yang nanggung pulang pergi, kita yang nanggung ongkirnya, nanti ditambahin jilbab atau apa kayak gitu. Jadi benar-benar membuat mereka puas dengan apa yang kita kasihkan itu kayaknya nomor satu sih.
0: Pelayanan nomor satu nih ya, Mbak Tias ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu dari pengalaman sejauh ini berbisnis, Mbak Tias?
1: Banyak sih Mbak ya. Untuk yang terakhir ya, yang paling enak itu, kita dapat pengembalian barang itu yang bukan barang kita. Jadi kita dia itu komplain, Mbak ini aku gak suka sama istilahnya, gak muat ternyata anakku misalnya gitu, gak muat bajunya di anakku, aku kembalikan ya. Dia mengajukan pengembalian di yang dia kebetulan waktu itu dia CO-nya di toko item. Waktu dikembalikan ternyata yang di kembalikan ke kita itu
0: bukan produknya,
1: baju
0: gitu,
1: dalam. Iya, bukan baju dalam.
0: Bukan produknya
1: terus jelek pula. Kadang-kadang dapat itu kemarin tuh, kadang-kadang buat lucu-lucuan anak-anakku. Dapat itu kayak gombal itu kain kaos tapi udah kayak habis dibuat lap gitu loh Mbak. Kayak gitu-gitu. Kita kita banyak dapat kayak gitu. Bukan banyak sih, tapi ada lah setiap bulan satu kali paling.
0: Ya adalah hal-hal buruknya gitu ya. Tapi lebih banyak hal-hal senengnya pastinya ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah banyaknya.
0: Nah ini pasti banyak orang juga punya ide bisnis, tapi tidak semua orang juga yang berani gitu buat memulainya. Kalau hari ini gitu ya, seorang ibu kan ini pastinya Mbak Tias berawal dari idenya mungkin dari oh ngelihat anaknya terus pakai baju gitu ya. Ini apa sih, ada nggak sih satu nasihat gitu untuk yang ingin diberikan gitu kepada ibu-ibu muda terutama ya yang ingin berkarya, ingin berkarir, lebih ke berbisnis sih Mbak Tias, mungkin ada pesan nasihat gitu.
1: Kalau zaman sekarang tuh bener sebenarnya gampang sih Mbak ya, kayak jadi affiliate itu kan juga lagi booming banget ya. Jadi maksudnya lagi naik daun banget. Jadi konten affiliate sama konten yang jualan itu kadang-kadang lebih di push konten affiliate Mbak. Jadi kalau pengen berkarya atau apa gitu, kalau menurutku itu tadi, kamu punya skill apa, kamu menurut kamu itu di bidang apa yang lebih expert, terus gali, tanya sana sini atau tanya ke ChatGPT lagi. Itu kamu harus mulainya dari mana. Nah, untuk triknya, bukan trik sih ya, untuk wejangannya itu kalau menurut aku, setiap kamu mencoba itu kayaknya jangan sekali dua kali. Aku dulu sebelum sampai ke punya bisnis ini tuh, aku tuh udah banyak jualan apapun. Iya, jadi kayak marung aku pernah.
0: Jadi sebelum buka bisnis Little Crown ini sudah banyak bisnis yang dicoba gitu ya?
1: Iya benar. Jadi sambil ngeles itu aku pernah buka warung, sambil ngelesi aku jualan online yang baju Cina tadi. Aku pernah ngelesi paginya itu kerja di kantoran gitu juga pernah. Jadi ternyata dari sekian banyak yang aku coba, itu yang berhasil itu yang ditekuni.
0: Kuncinya jadi tekun dan konsisten gitu berarti.
1: Jadi
0: ya,
1: Little Crown ini berkembang karena kan kepepet ya. Waktu nyoba-nyoba tadi, istilahnya aku kan masih punya uang tuh buat nyoba ini itu tuh. Waktu nyoba Little Crown aku tuh udah gak punya uang sama sekali. Kan gak waktu itu bimbelku atau les-lesanku udah kayak redup banget. Jadi kan aku gak punya uang tuh. Ketika ini ditekuni, oh ternyata orang-orang gak suka yang jahitannya gini. Oh ternyata orang-orang tuh mintanya yang seperti ini. Oh kalau ada, jadi setiap hari tuh kalau diperbaiki, upgrade skill lagi, ternyata yang bertahan itu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan coba-coba kalau menurut aku. Satu, tapi ditekuni.
0: Satu, harus ditekuni dan konsisten gitu benar. Ya ternyata, dan ini mungkin ada yang penasaran gitu ya Mbak. Ini kan tadi dibilang bahwa dulu buka bimbel, terus sebelum membuka Little Crown ini bisa dibilang modalnya pun dikit gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu modalnya berapa sih Mbak? Mungkin ada moms yang kepo gitu, pengen membuka bisnis tapi masih ragu-ragu, belum berani. Butuh modal berapa untuk membuka bisnis, suatu bisnis?
1: Ini kan kebetulan berarti kalau modal awal itu uang yang dipakai untuk beli mesin satu, harganya itu 2 juta, terus sama kain 5 meter tadi. Kain 5 meter itu sekitar 100 ribuan berapa itu.
0: Berarti jadi sekitar 2 juta 100,
1: iya,
0: 2 juta 500 gitu ya. Oke. Asalkan kuncinya itu tekun teman-teman ya, kedua ya.
1: Benar. Oke. Harus dicari lalu apa yang salah gitu.
0: Apa yang salah yang dicari, bukan yang benar.
1: Iya benar.
0: Gitu ya. Oke. Karena dengan kesalahan itu kita bisa belajar yang benar, teman Pro 2 ya. Bisa. Eja nih, coach of the day ya. Oke deh. Terakhir nih Mbak, apa mimpi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Mbak Tias gitu ya bersama dengan Little Crown ke depannya?
1: Wow, mimpi apa ya? Sebenarnya kalau dipikir dari udah flashback ke belakang itu, tujuan dari bikin ini tuh kan kayaknya tujuannya tuh dulu memang untuk memperbaiki perekonomian keluarga ya. Terus sampai sekarang tuh udah dapet yang lebih dari yang dulu itu kayak, oh ya udah aku cuman pengennya sampai sini aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ternyata tujuan bisnis itu bisa berubah. Jadi tujuan bisnis aku sekarang itu bagaimana aku mempertahankan karyawanku dan membuat mereka itu lebih hidupnya lebih baik dari yang sebelum ikut aku kayak gitu. Jadi tujuanku itu aku pengen berkembang terus. Aku pengen semua orang yang ikut aku itu ikut makmur hidupnya.
0: Amin. Gitu. Memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Amin. Luar biasa. Sukses nih ya buat Mbak Tias, untuk Little Crown dan juga untuk pegawai-pegawainya tentu saja ya. Dan sehat-sehat selalu untuk Mbak Tias nih.
1: Amin.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember, ini terima kasih banyak nih ya yang masih menyimak di program Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilderness 10 Jawa Timur. Pastinya ya, kita bakal bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Dan aku Nabila Nagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku akan kembalikan ke penyiar-penyiar Pro 2 favorit kamu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.
2: Aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner nemenin kamu lagi barengan Mas Anhedi, bakal ngasih informasi soal olahraga yang terkini, update pokoknya teman berdua di siang hari ini. Kamu bisa nambahin juga misalkan kelewatan gitu ya di WhatsApp kita di 0819896052 teman berdua. Dan habis ini aku balik lagi, ada Niscaya dulu dari Bilal Indrajaya.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kita awali Sport Corner kali ini dengan bursa transfer tahun 2022 di musim panas ini. Ada klub Liga Jerman Borussia Dortmund, ini tuh meminjam gelandang Ethan Mwaneri dari Arsenal tahun 2022 secara resmi pada bursa transfer pemain musim panas 2026. Dan dikutip dari laman resmi klub, Rabu Borussia Dortmund meminjamkan hari ini ya teman-teman berdua. Ini tuh meminjamkan Mwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal atau hingga 30 Juni 2027 mendatang teman-teman berdua. Dan direktur olahraga Borussia Dortmund, Lars Ricken, ini tuh mengatakan keputusan untuk meminjamkan Mwaneri pada tanggat bursa transfer musim panas ini merupakan suatu yang mereka lakukan teman-teman berdua. Emang disengaja ya buat nemuin si anak kecil. Kenapa anak kecil teman-teman berdua? Karena ini tuh si pemain ini atau Mwaneri ini tuh masih berumur 19 tahun dan merupakan pemain muda yang sangat bertalenta dan gelandang yang dianugerahi kemampuan luar biasa teman berdua. Kalau ngomongin soal pemain muda, emang klub-klub itu masih mengincar dan harapannya adalah membesarkan si talenta muda itu di klubnya sendiri. Ya contoh Mbappe, Vini itu kan dari pemain-pemain muda teman berdua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Masih di Spot Corner terbaru berdua, kita beralih ke dunia basket. Ada Bon asal Jerman, ini tuh menegaskan dominasinya pada FIBA 3-on-3 World Tour 2026, telah mengoleksi 3 gelar secara beruntun saat menjalani seri The Preken di Hungaria tahun 2022. Laman FIBA 3-on-3 pada Selasa ini tuh menyatakan tim tersebut kini memperpanjang catatan kemenangan menjadi 16 pertandingan hingga saat ini turnamen bergengsi tersebut tahun 2022. Dan Bon juga ini tuh menjadi tim pertama yang mengoleksi 3 gelar World Tour musim ini setelah sebelumnya berjaya di Amsterdam dan Lausanne tahun 2022. Dan konsisten ini tersebut membuat mereka memimpin daftar pemenang seri 2026 diikuti Liman dan Ubi yang masing-masing mengantongi 2 gelar tahun 2022.

cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selanjutnya teman berdua, kita bergeser ke dunia bulu tangkis. Ada ganda putra Indonesia Leoroni Karnando dan Daniel Martin. Ini tuh gak memasang target pribadi di China Master 2026. Dan Leo dan Daniel mampu tampil memukau dengan membungkam ganda Korea Selatan Kim Hon-ho dan Si Yong-ji dalam 2 game langsung lewat skor identik 21-19 pada babak pertama China Master 2026 teman berdua. Dan kemenangan ini tuh membawa Leo dan Daniel melangkah mulus ke babak kedua. Dan Leo mengaku gak ada persiapan khusus menghadapi unggulan pertama pada turnamen BWF Super 750 itu teman berdua. Dan pada babak kedua, Leo dan Daniel akan bersua dengan ganda Jepang Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami teman berdua. Ya, kita berdoa dan berharap besar untuk perwakilan Indonesia bisa ya at least juara satu lah.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman berdua, di satu jamku terakhir aku bakal ngasih informasi tentang entertainment, musik, film dan segala macam teman-teman berdua di E-Zone. Jadi jangan kemana-mana, aku masih puterin musik enak, ada For Living selanjutnya dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Enjoy.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.

Izon masih barengan Mas Anadi di sini. Kita awali dari dunia perfilman, teman bro dua. Ada sinias Bang Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3, teman bro dua. Dan ngomongin soal film ini, emang yang satu dan yang dua, yang ke satu yang kedua ini tuh emang wah. Dia tuh kalau bikin film gokil banget, dipikirin banget persin teman berdua. Dan ekspektasiku di Pengabdi Setan 3 ini ya makin apa ya, menyebabkan mental saya drop ketika pas menonton film ini teman berdua. Dan ngomongin soal poster yang diunggah Joko Anwar melalui akun tweets pribadinya pada Selasa 1 September kemarin ya teman berdua, sekaligus memancing rasa penasaran penonton teman berdua. Dan film ketiga Waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027 dengan Joko Anwar sebagai sutradara. Dan selain menyutradarai film, Joko Anwar juga kembali terbit sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut teman berdua.

teman-teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Kita beralih ke dunia musik. Teman berdua ada unit Dream Pop asal Yogyakarta, Grogeng. Ini itu tuh mencatatkan pencapaian penting di kancah internasional setelah resmi menjadi bagian dari pameran seni Girl Games Pang Feminims Goals Viral yang digelar di Great Park Gallery, California. Dan keterlibatan grup asal Indonesia tersebut menjadi penanda semakin luasnya eksistensi musik independen Indonesia dan sekaligus juga mempertemukan karya mereka dengan sejarah panjang gerakan punk feminis di tingkat global, teman berdua. Dan dikutip dari akun Instagram penaliar.media, pameran tersebut dikurasi oleh Astria Suparak dan menghadirkan penelusuran terhadap perjalanan gerakan Riot Girl serta etos Do It Yourself yang berkembang sejak awal dekade 1990-an. Dan gerakan tersebut tidak hanya hadir melalui musik, tapi juga berkembang lewat zain, arsip visual, seni, dan berbagai bentuk ekspresi alternatif yang jadi medium bagi generasi muda untuk menyuarakan identitas, keresahan, dan perlawanan, teman berdua. Keren banget kalau ngomongin Grogeng ini. Beberapa kali Doi juga manggung di festival-festival besar di dunia ya, teman berdua. Jadi kayaknya Doi pantas banget untuk diapresiasi seperti ini. Semangat buat Grogeng dan semoga industri musik kita, industri kesenian kreatif kita semakin berkembang.

pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita balik lagi ke dunia perfilman, teman-teman berdua masih di Zone. Ini ada film komedi horor Warga Rusun 609. Ini tuh resmi merilis poster dan trailer perdana di hari Senin 31 Agustus kemarin. Dan peluncuran tersebut menjadi penanda menuju penayangan film di bioskop Indonesia. Film produksi Rapi Film ini berkolaborasi dengan Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Picture. Dan Warga Rusun 609 ini tuh dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 1 Oktober 2026, teman-teman dua. Dan mulai melalui trailer yang dirilis, penonton ini diperkenalkan dengan kehidupan penghuni sebuah rusun. Dan kehidupan mereka berubah setelah muncul teror dari arwah penghuni kamar 609. Kalau ngomongin soal komedi horor, kalau nggak lucu banget, harusnya menjadi salah satu film yang gagal, teman berdua. Menurut aku ya. Dan kayaknya Warga Rusun 609 ini bakalan pecah banget deh, teman berdua. Dan sekalian mau ngingetin, nanti di sore ceria bakalan sama Eca Jayanti sampai nanti jam 7 malam. So di sini aja, teman berdua, di Prodo FM, teman terbaik kamu. Season!

Oke, teman berdua sekalian, mau pamit dari ruang dengar kamu, dan kita besok ketemu 2 hari lagi karena besok libur. Aku mau sedikit liburan deh. Kemana-mananya nanti aja deh, jangan boros-boros. Mentang-mentang awal bulan kan gak kayak kemarin-kemarin teman berdua, jangan akhir bulan udah bingung gitu ya. Ya udah, sehat-sehat teman berdua, dan tetap jaga kesehatan juga, jaga kondisi. Kalau mau pulang hati-hati. Dan habis ini di Sari Ceria bakal sama Echa Jayanti.

2022, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku Ece Jenti. Persebaya Surabaya meningkatkan intensitas latihan menjelang pertandingan perdana Super League 2026-2027. Yuran Fernandes, bek Persebaya, mewaspadai Bayangkara Presisi Lampung FC yang dinilai memiliki intensitas permainan tinggi. Persebaya akan menghadapi Bayangkara pada pekan pertama Super League di Stadion PKR Sumpah Pemuda Lampung Sabtu 5 September 2026. Ariana Grande emosional kala mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya saat menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum hiatus. Grande memulai The Eternal Sunshine Tour pada 6 Juni 2026 dan menjalani 41 konser yang tersebar di Kanada, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Dan Ariana Grande sebelumnya mengatakan ia bakal istirahat sejenak dan mundur dari sorotan publik setelah menjalani tur ini. Pada awal Agustus, perwakilan Grande menyebut sorotan publik yang terus-menerus sebagai salah satu alasan jeda tersebut. Informasi selanjutnya, Robert Pattinson saat ini sedang disibukkan dengan proses produksi film The Batman Part 2 di London. Kembali mengenakan jubah sang Dark Knight, aktor ini blak-blakan mengaku bahwa tuntutan fisik untuk adegan pertarungan terasa jauh lebih berat seiring bertambahnya usia. Saat memerankan Bruce Wayne di film pertama yang rilis 2022, Pattinson masih berusia pertengahan 30-an. Kini perbedaan fisik itu sangat terasa ketika ia harus menjalani koreografi laga yang intens. Demikian Info Pro 2, aku Ece Jen.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Oke, teman Pro 2 kali ini di Seri Ceria akan ditemanin sama aku ya. Yang pasti kita have fun bareng, nanti juga ada ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di sini aja.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Oke, teman Pro 2, ini beberapa waktu yang lalu kan memang Agustus, bahkan sampai September, Oktober, November, Desember itu apa namanya? Sedang marak-maraknya. Apa?
1: Apa? Sedang marak-maraknya ini.
0: Sedang marak-maraknya horek. You know horek?
1: Tahu.
0: Tapi di daerah-daerah ya, horek-horek di daerah-daerah, dan itu sempat viral karena boleh dibilang ini mengakibatkan beberapa orang tewas gitu dengan berbagai macam dengan berbagai macam apa namanya sebabnya gitu. Dan kali ini kabar terbaru, 3 warga meninggal dunia selama bulan Agustus akibat san horek. Ini MUI Jawa Timur sama Muhammadiyah Jawa Timur ngedorong pemerintah segera ngeluarin keputusan soal larangan san horek ya. Dan san horek udah kayaknya menurut ketua bidang fatwa Kiai Haji Ma'ruf Kozin ini sudah enggak dapat ditoleransi lagi setelah meninggalnya 3 warga Jawa Timur. Apalagi pengawasan dari aparat kepolisian dinilai juga kurang. Aku kalau jadi polisinya suruh ngawasi juga ogah.
1: Tapi di tempatku ada enggak son horek?
0: Ada tapi bukan di kotanya. Kalau di kota enggak boleh. Jadi harus di pinggir-pinggir. Maksudnya di jauh dari inilah
1: keramaian,
0: peradaban gitu.
1: Gitu. Tapi kamu suka gak sih sama son horek?
0: Enggak, Bang.
1: Kenapa?
0: Bukan enggak suka, tapi ya enggak pernah ini aja, enggak pernah secara kebetulan ataupun enggak pernah terlibat atau ada di depan mata ngelihat, enggak pernah soalnya. Jadi ya enggak tahu nikmatnya di mana gitu kan. Dan ini banyak kabupaten kota yang sudah tegas melarang horek, hanya saja beberapa daerah masih membolehkan karena keterkaitan politik dan lain sebagainya gitu. Oke.
1: Kalau misalnya ada son horek di tempat kamu tinggal gimana, Cak? Apakah kamu akan lihat?
0: Enggak, aku akan protes sih.
1: Kenapa?
0: Soalnya enggak ramah kuping banget buatku ya, buat Q.
1: Kalau aku sih lihat sih.
0: Lihat apa ikut ngedance Anda? Jadi, Anda pasti pengen ikut ngedance terus dapat saweran itu kan?
1: Lihat sikon dulu. Kalau misal apa namanya lagunya enak gitu ya, ingin makan turun ke lapangan sambil hoa hoe.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

82. Masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ngingetin buat masa depan kamu.

0: asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2 masih soal horek ya. Jadi ini kabar dari PW Muhammadiyah Jawa Timur. Ini juga meminta pemerintah biar segera ngeluarin larangan untuk son horek dan PW Muhammadiyah son horek, sorry horek. Enak horek apa horek ya? Horek lah. PW Muhammadiyah, tapi banyak juga yang bilang horek. PM Muhammadiyah menganggap son horek ini banyak nimbulin dampak negatif. Karena itu masyarakat barengan sama aparat mesti memiliki kesamaan pandangan. Menimbang begitu banyak dampak negatif, larangan son horek harus ditegakkan. Ini pasti banyak pro kontra nantinya, dianggap bla bla bla bla bla. Tapi kalaupun misalnya diizinkan, saya rasa sih harus di tanah lapang yang mungkin jauh dari agak jauh dari pemukiman ya. Maksudnya kayak lapangan gitu, buat bukan di kampung-kampung gitu ya. Kalau misalnya di kampung-kampung kayaknya akan sangat dalam tanda petik akan mengganggu gitu si teman Pro 2. Enggak tahu kalau teman Pro 2 sendiri kayak gimana. Dan jadi ini diharapin sih aparat penegak hukum tuh tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku di mana di dalam son horek itu tadi, supaya enggak terjadi clash antar warga, terutama dari penyedia jasa, penyewa dan pihak-pihak yang merasa keganggu. Aparat ini harus juga tegas negakin aturan ya, dan ketegasan aparat penting untuk memitigasi agar masyarakat gak main hakim sendiri. Setuju sih ya teman Pro 2, lebih dimitigasi aja biar sama-sama enaknya, oke? Okay?

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2 di jam 4. Kamu gak usah kemana-mana karena banyak informasi dan juga lagu-lagu kece yang udah Echa siapin ya. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.
3: Jam 4 sore.
4: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
3: Bikin sore kamu lebih.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Oke, teman Pro 2, pengumuman seleksi administrasi sekolah kedinasan 2026 dimulai hari ini sampai besok ya, tanggal 3. Total jumlah pendaftar yang menyelesaikan hingga proses submit itu 120.295 orang. Ada beberapa sekolah kedinasan ternyata yang mencapai lebih dari 14.000 peserta. Jadi ini bisa jadi apa ya, overview buat mungkin yang tahun depan pengen ikutan nyoba gitu. Ternyata PKN STAN itu pelamarnya 26.960 yang menempati posisi paling banyak. Terus yang kedua tuh IPDN, terus Politeknik Imigrasi Pemasyarakatan, kemudian ada Poltek STIS, itu juga menduduki posisi keempat pelamar terbanyak ya. Terus Politeknik Transportasi Darat Indonesia, terus Sekolah Tinggi BMKG, terus Politeknik Pengayoman Indonesia, Sekolah Tinggi STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, terus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dan Politeknik Transportasi Darat Bali gitu. Nih, itu tadi ya beberapa apa namanya sekolah kedinasan yang menduduki peringkat pertama paling banyak sampai tersedikit gitu kan teman Pro 2. Oke. Ya sudah. Mungkin kamu yang tahun depan pengen coba-coba boleh, mana di strategiin dulu yang mana yang paling banyak, yang mana paling sedikit. Oke.

0: Oke, teman Prodo Yayasan Pendidikan dari Perusahaan Investasi Jardine Matheson ini dikenal ngasih beasiswa pasca sarjana untuk studi di Oxford sama Cambridge ya. Dan yayasan ini kerja bareng sama UGM buka beasiswa pasca buat mahasiswa baru ternyata. Kuota yang dibuka 20 beasiswa magister, 20 doktor, dan beasiswa yang akan dibuka setiap tahun ini sedang memasuki masa seleksi. Dan ini tuh peminat beasiswa yang pengen ngedaftar sebenarnya ini bisa memilih bidang studi terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Dan hal itu disampaikan Rektor UGM, Profesor Ova, dalam peresmian beasiswanya ya. Dan prodinya yang ditawarkan itu punya kepada riset, penerima beasiswa diharapkan bisa meriset dengan topik-topik terkait SDGs. Ini memang luas banget untuk isu-isu, ngerespon isu-isu SDGs sejak studi sampai lulus. Dan ini harapannya sih bisa ngasih kontribusi dan juga berdampak setelah lulus.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Prodo FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Santai sore makin lengkap.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: dengan sama narasumber spesial ya, yaitu dari teman-teman Cak Ning Surabaya.
1: Yuhu. Kali ini aja? Juga ada dua, ada Cak dan juga ada Ning.
0: Oke.
1: Okay. Boleh deh, kenalan ya langsung ya.
0: Boleh, kenalan langsung.
1: Daripada penasaran. Tapi ada live juga ya, BTW.
2: Kenalan dulu enggak nih?
1: Iya, boleh, kenalan dulu, kenalan dulu.
2: Halo, teman Pro 2. Aku namanya Mira, tapi kalau di Cak Ning panggilannya harus ada Ningnya ya. Jadi Ning Mira.
1: Ada Ning Mira. Terus Ning Mira kali ini barengan sama siapa kesininya?
2: Ya, enggak sendiri ya. Iya, ditemenin sama Cak. Cak, aku namanya siapa, Cak?
3: Cak Jenar. Salam kenal semuanya teman-teman Pro RR2.
1: Salam kenal buat Cak Cak Jenar sama Ning Mira. Hari ini
0: aku Cak Jen. Penyusup ya di sini ya.
1: Iya. Kita ngomongin apa hari ini? Oh, apa? Ini layang-layang.
0: Oke, layang-layang. Jadi ingat zaman dulu ya layang-layangnya. Tapi ini apakah sama layang-layangnya? Kayak zaman-zaman dulu. Kau pernah layangan enggak waktu kecil?
1: Dulu tapi tapi sampai sekarang orang gede-gede juga masih layangan kali.
0: Masih memang. Bahkan layangan aja kan ada eventnya sendiri, ada lombanya sendiri juga, ya kan? Ada yang apa namanya layang-layangannya itu dihias gitu ya.
1: Iya.
0: Dihias-hias sebagus mungkin dan bentuknya itu aneh-aneh
1: karakter, gitu.
0: Tapi layang-layangnya ini sama enggak sih kayak yang biasa dilakukan sama orang-orang pada umumnya?
3: Pada umumnya kurang lebihnya sama, tapi sama kalau ya? Yang kali ini agak beda.
1: Oh.
3: Ini yang ini agak spesial.
0: Bikin spesial. Jadi pengen tahu nih spesialnya kayak gimana?
1: Nanti boleh tanya-tanya ke kita ya, Anjan ya.
0: Ke Cak Ningnya juga pastinya.
1: Iya benar, ke Cak Ning boleh juga via live juga ya, karena live juga ya Cak Ning ya.
3: Betul.
0: Jadi yang mau tinggalin komentar di live
1: teman-teman Cak Ning
0: Surabaya ya, akun Instagramnya ya. Benar. Boleh
2: Instagram
0: di situ.
2: Juga di TikTok.
0: Di TikTok Cak juga. Cak Ning SBY.
1: Komedi
0: itu juga bisa nanti dibacain sama teman-teman ya.
1: Oke, yaudah kita jeda dulu, nanti kita balik lagi ya, Nyan.
0: Oke,
1: ya. Oke, nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang sih paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi. Masih di Ngaso ngobrolnya arek Surabaya. Dan
1: bila esok.
0: Dan kita tadi udah apa? Ngobrol sedikit tentang layang-layang.
1: Ternyata event ini tuh yang apa namanya? Paling ditunggu-tunggu juga karena katanya setelah 4 tahun vakum, bener ya, Cak ya?
2: Bener.
0: Nah, berarti terakhir 2022.
1: Oh,
0: itu masih apa, COVID atau apa ya? Lupa
1: pasca aku. Sih itu, udah masuk pasca.
0: Udah pasca selesai pandemi, ya. Iya. Udah baru-baru aja selesai COVID ya. Oh, sempat vakum, terus sekarang ada lagi.
1: Akhirnya kok banyak lagi. Karena layang-layang itu seseru itu gitu. Apalagi buat cowok-cowok ya. Hmm. Jadi bernostalgic banget.
3: Mas.
1: Iya.
3: Banyak peminatnya.
1: Banyak banget. Nah, ini kan salah satu kolaborasi besar juga gitu ya di Surabaya. Ada Canding juga dan pastinya ada Pemkot juga. Nah, di dalam event ini ada kolaborasi dari siapa aja? Komunitas-komunitas kah atau dari mana kah?
4: Kolaborasi yang diisi ini bakal ada, karena sudah kemarin ada UMKM sebanyak 30 tenan dan juga ada 38 komunitas layangan yang ikut daftar. Tapi untuk pesertanya ada 100 lebih mungkin.
3: Lebih 100,
4: ya.
3: Kurang lebih 100.
4: Dan bukan hanya itu, bukan hanya dari Surabaya atau Indonesia, tapi ada dari luar negeri
1: ada
4: juga.
1: Ada dari luar negeri juga?
3: Wow. Ada 4 negara termasuk Indonesia, Mas.
1: Termasuk Indonesia, termasuk 4 negara ya.
3: Ada Swedia.
1: 3 negara, Swedia, terus?
3: Jepang, Malaysia.
1: Jepang, Malaysia.
3: Indonesia.
1: Ternyata di luar negeri ada layangan juga.
4: Ada layangan juga. Bermain
0: ada
4: mereka.
0: Dong.
4: Bule-bule ini bermain
0: ada.
4: Juga.
0: Ada, masa enggak ada.
1: Kayaknya ini dia layangan paling pinter ngepuspang. Tahu ngepuspang enggak?
4: Ngepuspang
1: itu dia nali benang kelayangannya. Kan harus dikaitkan dulu kan.
0: Enggak.
1: Jadi kalau di tempatku dulu namanya muspang dulu.
0: Enggak, aku ahli menggelas.
1: Dan kayaknya ini juga ahli kalau layangan putus dia paling jago buat ngejar.
4: Ngejar.
1: Iya.
4: Nomor satu paling.
1: Karena depan. Paling relate di kehidupan nyata. Oh. Dia paling nunggu siapa yang putus dia kejar.
4: Waduh.
3: Berarti main karakternya ya.
1: Iya, dia MC-nya di situ.
0: Ngeri. Ya ya ya.
1: Event
0: ya,
1: ini
0: ya.
1: Cuma 2 hari ya berarti ya?
4: 2 hari.
1: Berarti per tanggal berapa kemarin ya?
3: Kemarin di tanggal 29 sama 30 Agustus.
1: Oke, hari Sabtu Minggu berarti ya. Pesertanya 100 orang lebih bahkan ya.
4: Kalau yang untuk datang itu dari Pemkot target 3.000. Tapi waktu datang 5.000. Membludak.
0: Ini apa pengunjungnya, penonton dan lain sebagainya.
1: Pengunjung. 5.000, bayangin.
4: 5.000.
1: Bayangin itu kalau semisal layangannya diadu putus orang 5.000 mencampur. Tapi enggak ada ya, maksudnya kayak diadu enggak ada.
0: Mending beli, Pak. Beli. Daripada kejar-kejaran enggak jelas nanti ketabrak.
1: Vibes-nya di situ.
0: Ketabrak Grab.
1: Dulu Jen pernah sampai manjat ke tiang listrik soalnya. Pernah kesetrum.
4: Itu vibes-nya memang.
1: Vibes-nya ya, karena jaman-jaman kecil gitu.
0: Kenangan-kenangan
1: indah lah ya. Dari 5.000 orang yang datang ya, padahal apa namanya goals-nya 3.000 orang.
4: 3.000.
0: Nah, targetnya 3.000, tapi ternyata karena mungkin ada lagi gitu ya orang Surabaya sendiri dan lainnya excited banget gitu mungkin ya karena udah lama nggak ada gitu.
3: Apalagi untuk yang di hari kedua itu Kak, kan dari hari pertama kan mungkin orang-orang nggak banyak tahu ya, terus pas tahu kok itu kayaknya ada nih diselenggarakan 2 hari, akhirnya coba deh yang di hari kedua aja aku datang kan jadi makin banyak gitu.
1: Oke. Berarti emang dari hari pertama sampai hari kedua rangkaiannya ini beda-beda berarti ya kegiatannya ya.
4: Sama, untuk agendanya sama. Cuman di awarding dan juga penentuan juara di hari yang kedua.
1: Oke, tepatnya di mana sih?
4: Ada di
0: sana,
3: Long Beach di Pakuan City.
1: Oh, Pakuan City.
4: Side Shoot Long Beach, Pakuan City bagian selatan.
1: Oke. Jam berapa waktu itu acaranya? Kalau sore pasti bagus
4: sore.
1: Di situ.
4: Sampai sore sih.
3: Sampai sore. Mulai dari jam 10.
1: Pantesan ada lomba fotonya juga enggak di sini?
4: Iya, ada.
1: Kemarin diajaki lomba fotografi, temanya itu layangan.
4: Benar.
1: Gitu. Tapi Jen, nah apa namanya? Waktu itu mau yang terbangin layangan. Jadi yang diterbangin aja bisa enggak? Pengin ngerasain terbangnya kayak gimana sih?
0: Aku sampai keselek. Iya. Berarti ini ya berbagai macam karakter atau layang-layang ya di kemarin ya.
4: 2 dimensi dan 3 dimensi ada kan.
0: Oh, ada 2 dimensi sama 3 dimensi ternyata.
1: Kayak di meme Instagram tau enggak, Cak? Yang layangan bentuknya kayak pocong.
0: Enggak lah.
1: Bagi malam-malam.
3: Iya,
1: oh, enggak juga.
4: Itu serem sih, Mas.
3: Kemarin ini lucu-lucu malah.
1: Lucu-lucu.
3: Okay.
0: Aku taunya ada yang SpongeBob.
1: Benar.
0: Ada apa? Karena di media sosial kan ada.
4: Iya, ada.
1: Kemarin waktu sempat ada datang ya? Teman-teman kan datang ya?
3: Kebetulan
1: acara oke. Waktu itu apa namanya? Contoh satu yang unik ada yang bentuknya apa? Tahu enggak? Siapa tahu enggak?
4: Kalau yang seliweran di
1: sosmed
3: ini ya, apa namanya? Ada mengusung tema tentang
4: budaya dan kuliner.
3: Oke. Okay. Di sini ada layang-layang yang berkarakter wayang.
4: Wayang kayak Punokawan gitu sih, Mas. Okay, okay,
0: okay. Oh.
4: Gareng, Pedro.
0: Wah, Semar. Sayang banget aku enggak tahu. Kalau misalnya aku tahu aku ikutan. Iya. Yeah. Layang-layang rujak cingur, apa gitu kan kuliner.
4: Bener.
1: Layang-layang bentuk cambar.
4: Iya, iya. Kayaknya lapar tuh. Kayaknya lapar.
0: Iya. Kan bentuk. Iya kan kuliner.
4: Tapi bener sih.
0: Boleh.
4: Bener.
1: Kan ada bisa juga dibentuk kayak kecambah gitu kan.
0: Bisa, bisa. Dibentuk apa namanya?
1: Telur dadar.
0: Iya.
1: Telur dadar.
0: Orang. Dibentuk cobek juga enggak apa-apa.
3: Kayaknya udah tahu ya pemenangnya yang di mana. Yeah.
0: Sayangnya enggak tahu.
1: Ya, nah, itu kan juga dibikin ajang perlombaan ya.
4: Benar.
1: Berarti kalau di ajang perlombaan yang dinilai berarti dari segi apanya?
4: Dari segi kreativitas. Dan juga cara menerbangkannya karena bakal di tepi kota jadi kayak anginnya kenceng. Itu yang dinilai gimana cara mereka nerbanginnya.
1: Kan nerbanginnya tuh enggak gampang juga, Bu.
4: Benar.
1: Okay, bisa nerbangin layangan enggak?
0: Bisa, bisa.
1: Bisa.
0: Bisa, bisa. Asal banyak anginnya aja.
1: Kan ada kipas.
0: Itu syarat utama. Kalau enggak angin ini,
4: Puting beliung.
0: Angin alami, guys. Angin alami, Bang. Jadi
1: kalau misal kamu dapat kesempatan bisa ikut apa namanya? Jadi peserta
0: festival,
1: gitu ya di
0: situ. Iya.
1: Kamu mau bikin layangan model apa?
0: Naga dong.
4: Wow. Ada.
0: Ada.
4: Berapa meter itu?
1: Kepalanya berapa? Kepalanya berapa?
0: Kepala 3 lah.
1: Udah
0: muluk-muluk sekali ya saya ya.
1: Udah berkeluarga berarti ya.
4: Udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Bisa, kepala 2.
1: Bentuk naga. Oke, okay. Kalau kamu misal, Cak, bikin apa bentuk apa kalau misal ikut jadi peserta?
4: Mungkin udang sih,
1: udang
4: atau
1: ya?
4: Lobster.
0: Ini dari tadi udang karena dia represent anak
3: jurusan
0: perikanan.
1: Yeah. Oke, okay, kalau Ningira apa Ningira?
3: Aku kalau bisa sih, muka aku sendiri bisa.
0: Bisa.
1: Yang biasanya bisa. Jadi stiker WA kan, akhirnya dibikin layangan. Apa namanya, hard file-nya.
4: Aduh.
1: Covernya. Layang-layang.
0: Bisa banget.
1: Gitu, jadi jump scare kan.
0: Tapi kalau layangan gede-gede tuh kadang bisa bahaya juga loh. Kadang bahaya. Bisa keangkut orangnya.
1: Bisa, ya tergantung orangnya juga
0: harus
1: sih.
0: Harus orang banyak gitu loh.
4: Benar.
0: Iya. Ya.
1: Kalau di tempat situ berarti kan layang-layangannya diterbangin semua kan ya pasti ya.
4: Pasti.
1: Nah, itu dimulai di yang apa namanya terbangnya jam berapa sampai jam berapa berarti?
4: Dari jam 10-an ya. Udah mulai
3: jam
4: di
3: 10 sudah
1: di harus atas, naik semua iya, ya.
4: Udah di
3: okay,
1: sampai jam
3: 9.
1: Jam 9.
3: Jam 10 udah dimulai.
1: Oke, okay, berarti dituruninnya jam 4.
4: Jam 4 atau 5.
1: Oh, jam 4 sampai jam 5 ya. Oke,
0: okay, itu
1: ya.
0: Tricky sih kalau di kita sih. Maksudnya kan apa? Kita aku enggak tahu kondisi di Long Beach ya, tapi yeah. Maksudnya trikinya tuh kalau di tepi pantai mungkin anginnya kenceng ya. Tapi kalau di situ kan bisa aja kayak gini di sini misalnya ada angin, kadang enggak ada, enggak ada angin, enggak ada kan takut deg-degan tuh yang ikut.
1: Ya yeah, benar.
0: Siapa tahu pas dia mau naikin, oh anginnya mana gitu.
4: Itu dia. Kan?
0: Jadi harus pintar-pintar berstrategi dia.
1: Betul. Pakai anginnya raja boleh enggak sih? Angin
4: bawalah
1: layang-layangku melayang.
4: Bener juga.
0: Padahal aku ngerti raja tapi aku enggak tahu.
1: Kamu kelahiran tahun berapa, Cak?
0: Ada, tapi aku enggak tahu lagu itu, cuy.
1: Kamu kan gen alpha soalnya, jadi enggak tahu lagu-lagu zaman 2000-an ya. Gen alpha. Kamu kayak cari kelahiran tahun 2025 enggak sih?
4: 2024 setengah. Kayaknya kemarin.
1: Gen beta dong maksudnya.
0: Masih
1: ya,
0: balita, bukan. Aku gen dapet MBG dong.
1: Oke, okay, berarti yeah. Dari event kemarin itu yang paling jadi highlight apa aja sih sebenarnya?
4: Dari kalau highlight pastinya tentang layangannya.
1: Oke, okay, terus.
4: Dan kalau sebagai peserta mungkin ya, Mas ya. Itu hadiahnya.
1: Hadiahnya apa?
4: Hadiahnya pastinya uang 52 juta. Wih. Sekitar segitu.
1: Oke, okay, bikin layangannya aja mungkin enggak sampai seberapa
4: nah,
1: gitu ya.
4: Itu dia.
1: Tapi hadiahnya segitu.
4: Tapi enggak sampai situ, Mas. Ada apa lagi. Kalau yang menang bakal dikirim ke India untuk
1: India.
4: Untuk kite internasional.
0: Okay. Oh, ikut festival internasional.
4: Iya, benar.
1: Titipan Ipuri nah, boleh gak yang menang?
4: Boleh tuh.
1: Enak loh Panipuri tuh. Di India. Berarti apa namanya dikirim ke India. Itu yang juara berapa? 1, 2, 3? Atau yang juara 1 aja?
4: Kalau dari Pak Eris kemarin yang bilang yang juara sih, Mas. Sepertinya cuman
0: yang juara
4: ya mungkin 1, 2, 3 sih.
1: Oke. bakal dikirim ke India nanti di sana ya udah pure liburan berarti ini.
4: Mungkin
0: ya bertanding dong.
1: Iya, bertanding lagi.
4: Bertanding dong. Oh, ikut gitu. Aja layangan internasional yang di India.
1: Iya. Itu pasti sinematik videonya bagus tuh.
0: Ya enggak tahu ya tergantung siapa tahu yang
1: ngederbangin layangan sambil menari-nari kan. Habis ngederbangin layangan set langsung menari. Menari. Setelah acara menari gitu.
3: Sarukan. Tapi lumayan loh Mas itu harga layangan satu itu Mas.
1: Ya berapa?
0: Berapa kemarin, Kak? Setahun yang Mira?
3: Setahu aku tuh kemarin ada yang nanya kan itu 12 juta.
4: 12 juta.
3: Lumayan. Oke. Kan?
1: Ya karena seni.
4: Seni.
1: Yang bikin mahal.
0: Ya pertama seni, kedua kan bikin rangka-rangkanya kan juga beli. Nah. Tali-talinya juga tali yang bagus. Kalau enggak tali yang bagus putus dong. Putus.
1: Tali silaturahmi kan.
4: Itu lebih mahal. Itu mahal.
1: Enggak semua orang bisa soalnya.
4: Bener. Bener. Disambung ke layangan.
0: Sambil disapa dulu. Sedikit-sedikit buka di situ sama
4: dia. Halo yang sudah bergabung.
3: Ada yang mau nanya-nanya boleh ya guys.
4: Benar, ada di IG Caning Surabaya.
1: Kemarin sempat TikTok Caning SB. Kemarin yang sempat ikut ke acara boleh cerita-cerita juga keseruannya kayak gimana. Atau mungkin yang gabungan live ini ternyata
0: atau
1: juga peserta.
0: Atau yang tanya-tanya di luar apa? Di luar festival yang lain juga apa-apa. Ya, karena katanya boleh. Mau ada pemilihan ya.
4: Nah. Jadi Caning Surabaya ini
0: boleh.
1: Caning cilik atau caning dewasa?
4: Caning dewasa.
0: Sudah selesai.
1: Padahal
0: Jen
1: mau daftar yang itu, enggak bisa ya?
0: Enggak bisa.
1: Kalau nyamar gitu tetap kelihatan enggak sih?
0: Tetap kelihatan, Bang. Boros soalnya. Iya, enggak bisa dong.
1: Oke. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya, Cek ya.
0: Sambil nungguin yang tanya-tanya ya.
1: Betul banget.
0: Oke.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: kayak gini. Kita buat menyenangkan. Yang bikin kamu melo. Ada titik-titik. Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cikrak-cikrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, ngomongin hobi, ngomongin Cak Daning. Ini salah satu tugasnya Cak Daning adalah meng-encourage orang-orang atau calon-calon Caning buat ikutan, karena banyak yang katanya nggak pede, terus juga nggak berani, malu gitu. Terus apa ya? Ya biasanya malu-malu sih.
2: Benar. Tapi kalau malu-malu itu sebenarnya hal normal, karena kalau kita nggak punya malu kan nggak sopan berartinya.
1: Iya benar, betul. Tapi jangan jadi akhirnya rendah diri, nggak boleh ya.
2: Iya.
3: Apalagi kalau tadi ada yang komen umurnya di 24 itu batas pendaftarannya di umur segitu, Kak. Benar. Jadi kayak kesempatannya sayang sekali kalau nggak diambil.
1: Benar. Iya. Jadi harus lebih nekat lagi ya.
2: Benar.
4: Emang kalau misal mau mendaftarkan diri gitu ya, jadi Caning tuh yang dipersiapkan itu apa dulu misalnya? Ya, kalau versi ya. Versi kamu?
2: Kalau aku pasti dari isu-isu yang ada di Surabaya dan pariwisata di Surabaya sih. Karena kita sebagai anak muda harus melek dengan isu dan paham tentang kota kelahiran kita.
4: Surabaya.
1: Anda kalau flashback sekarang umur 20 ya misalnya, apa isu yang Anda ambil?
4: Digrebek COVID. Kan 2020 lagi pandemi-pandeminya.
1: Enggak. Maksudnya bener, Anda kan? Kalau misalnya
4: kan aku
1: iya tahu.
4: Tahun 2020, umur 20.
1: Bukan itu. Kan? Kalau sekarang misalnya umur 20 kan bisa daftar.
4: Naik PPKM level 4. Jan baru aja pesan kopi digrebek. Ini udah jam berapa ini? Kok enggak boleh-boleh awakmu?
1: Kalau masalah digrebek ya semua orang digrebek.
4: Tiga kali, Cak. Ya itu emang kesalahanku sih. Udah gak matuhi jam malam dulu.
2: Sekarang?
1: Iya.
4: Umur 20. Isu sekarang adalah
1: kalau misalnya daftar maksudku.
4: Apa maksudnya gimana sih?
1: Kamu misalnya sekarang ini masih umur di bawah 24 lah.
4: Oke.
1: Terus daftar
4: 19.
1: Daftar. Terus sekarang daftar. Isu apa yang kamu siapin buat nanti di final atau di apalah itu?
4: Layang-layang barusan. Karena layang-layang adalah permainan.
1: Ini bukan isu, itu festival.
4: Isunya layang-layang itu ini apa namanya, mau diklaim negara sebelah.
2: Yang mengklaim negara sebelah.
4: Iya, karena ya kan seperti itu ya kan. Kalau kita tidak mempertahankan budaya kita, ntar diambil sama yang lain baru keluar.
1: Aduh.
4: Ya kan, isunya adalah itu, bahkan tentang batik gitu kan udah dari lama ya.
1: Iya deh.
4: Pendaftaran audisi bintang radio.
1: Itu nanti ada
4: atletnya sendiri. Itu adalah audisi legend dari Radio Republik Indonesia. Iya kan? Bukan isu lagi, ini udah apa namanya

0: audisinya audisi. Sekarang. Oh. Kamu bisa nyanyi gak?
1: Kurang bagus.
2: Apa? Tapi bisa kan?
0: Bisa kan?
2: Semua orang pasti bisa nyanyi.
3: Kalau dari suaramu kayak ini C minor crash deh.
1: Itu dia.
3: Maksudnya Ning Mira ini A crash minor ya. Kalau Echa minor semua ya.
4: Enggak relate, aku enggak tahu minor-minoran.
3: Kalau kamu emang apa ya? Cek, balik
4: mana,
3: lagi.
4: Mana aku tahu, aku kan buta nada.
3: Duh. Daripada
4: oh,
3: buta
4: ini,
3: hati.
4: Oh, ini ikut-ikut ini maksudnya.
3: Iya. Yeah.
4: Apa? Enggak
3: balik
4: enggak.
3: Lagi usia 20. Mau 21 nih misal.
4: Enggak, aku enggak mau ikut Caning. Aku mau mencalonkan diri jadi wali kota.
1: Itu dia.
2: Itu yang ditunggu.
3: Ini ada 10 panggilan tak terjawab dari Cak Eri.
1: Itu dia. Coba dicek HP-nya.
4: Aduh, bisa ngelesku ya. Ya. Tapi ini ya memang lagi terakhir banget ini kalau misalnya mau daftar ya untuk yang periode sekarang ya, periode 2026-2027. Oke.
3: Karena kalau bakat itu wajib gak sih di Caning?
1: Bakat itu gitu. Sebenarnya wajib, tapi gak mungkin orang itu gak punya bakat. Kalau dari kata senior Caning yang dulu itu. Karena
3: beli bakat di mana sih biar
1: aduh. Karena
3: ada gak di toko online gitu?
4: Gak bisa. Oh, gak bisa.
1: Kalau mau nge-MC itu juga termasuk bakat sebenarnya. Oh, kan iya. Kayak Mas Fauzan sekarang bisa nge-host dan Aicha itu udah termasuk bakat.
3: Jadi nge-host ini sebenarnya ilmu sekali pakai sih.
4: Besok lupa lagi.
3: Besok udah lupa lagi. Kamu bisa nge-host? Gak tahu. Gak mesti.
2: Soalnya gini mas, kenapa harus ada bakat? Karena kita nanti waktu di atas panggung grand final kita bakal ada gelar Caning berbakat.
4: Oh.
3: Nah, jadi kepo nih dari apa namanya Ning Mira sama Cak Jenar.
4: Dulu, tapi kudu iso basa Surabayaan ya.
3: Kudu lah. Berarti ini kan pasti fasih bahasa Surabaya. Banyu kecembeng apa?
1: Banyu kecembeng.
4: Ini kenapa sih banyu kecembeng?
1: Banjir paling.
3: Apa? Banyu kecembeng kurang tepat sih, kurang tepat.
1: Banyu kecembeng ini kayak
3: banyu kecembeng apa? Apa? Apa dia kira?
1: Kecembeng. Banyu ini kecembeng ya apa ya? Ya paham tapi
3: menjelaskannya susah.
1: Iya.
3: Kayaknya kasih tahu kayaknya. Banyu kecembeng apa?
4: Air menggenang kan?
1: Iya, air menggenang.
3: Genangan air.
4: Iya, begitulah. Iya.
3: Kalau dulu waktu unjuk bakat waktu itu apa?
1: Mungkin dari saya baca puisi sih.
3: Baca puisi. Wah. Oke, ini dia, Cak Jenar. Enggak juga ya.
4: Lagi baca puisi tuh susah kak.
3: Susah bet. Dulu waktu baca puisi itu apa namanya? Jadi ngelihat orang baca puisi ya. Mm-hmm. Itu enggak cuma ngebaca aja, tapi dari ekspresinya itu aja enggak bisa sih. Kalau enggak olah rasa dulu gitu ya.
1: Masalah rasa.
4: Susah.
3: Susah loh, Cak. Disuruh baca puisi gitu.
4: Makanya susah, aku aja gak bisa.
3: AC.
1: Puitis sudah.
3: Tanpamu orang-orang gak akan dingin. Service AC info.
1: Service AC info.
3: Kalau Cak Ning Mira dulu apa waktu puisi?
2: Saya nari tradisional Bali.
3: Oh, nari tradisional Bali.
4: Wah, saingannya berat nih kalau tari tradisional Bali.
3: Kenapa emang?
4: Ya, gak banyak orang yang bisa.
3: Oh iya juga ya.
4: Iya.
3: Kenapa tradisional Bali, Ning Mira?
2: Karena kebetulan saya orang Bali, keturunan Bali.
3: Oke.
2: Jadi kayak ada tahulah sedikit tentang budaya-budaya Bali. Jadi
4: boleh disapa? Siapa?
1: Enggak tahu ini tiba-tiba halo Cak, halo.
4: Halo, iya enggak apa-apa. Disapa aja enggak apa-apa.
3: Ada Kak Ilham juga tuh di situ tuh. Kak Ilham gabungan juga.
4: Disapa aja enggak apa-apa sambil disapa.
3: Ada Kak Ilham baru gabungan juga. Katanya nanya kalau apa nanya namanya main layangan gitu nerbangin layangannya minimal berapa, boleh 5 langsung nggak?
1: Boleh lari 5 meter tapi baru terbang.
3: Dulu waktu unjuk bakat lebih dari 1 ada nggak? Apa ada minimalnya? Boleh lebih dari 1 nggak?
1: Diwajibkannya untuk 1.
3: Minimal 1. Iya. Kalau misal lebih gitu, misal dia mau show off gitu misal.
2: Ada itu mas yang nyanyi sambil nari.
3: Sambil makan mie ayam nggak boleh?
1: Itu kayaknya legend sih itu.
3: Nari sambil
1: tuh.
3: Makan mie ayam.
4: Iya. Selesai bukannya apa deg-degan tapi kenyang selesai. Tapi dulu sekali apa ya masuk grand final tuh berapa orang sih? Ingat nggak? Bukan grand final apa ya? Pokoknya yang diterima setelah lewat dari pendaftaran itu berapa?
1: Iya.
2: Penyisihan.
3: Penyisihan. Oke.
1: itu ada
4: kira-kira aja
2: sekitar 100-an dari 100-an terus mau menuju ke P2 itu 60-an.
1: 60-an
2: ke semifinal tuh 50.
1: 50.
2: Nah, dari 50 masuk ke paguyuban atau ke grand final tuh 30 orang atau 15 pasang.
4: Oh, gitu. Ya. Tapi enggak ini kan, maksudnya kan misalnya ya dari kecamatan Gubeng gini ya. Itu mewakili satu enggak kayak gitu ya. Misalnya orang Gubeng 5 orang yang daftar bebas-bebas aja ya.
1: Bebas.
4: Oh, kirain nanti Kertajaya satu. Berapa, nanti Pakis berapa, kecamatan mana lagi
2: berarti
4: berapa.
2: Berarti lombanya antar kecamatan dong.
4: Ternyata enggak ya.
1: Ya bebas-bebas aja. Kayaknya dulu sih, Mbak.
4: Dulu sempat kayak gitu.
1: 19-an itu emang masih belum Cak Ning yang pusat. Jadi ada cabang-cabangnya sendiri yang sudah menang di cabang dibawa ke Cak Ning yang pusat.
4: Oh, gitu utama. Guys. Jadi enggak usah khawatir kalau misalnya loh, ini aku orang Benowo kok udah banyak ini.
1: Loh, langsung aja.
4: Iya, enggak apa-apa. Gas aja.
3: Orang Sambi. Orang Sambi kerap gitu.
4: Iya. Iya. Mana iya. Orang Karangpilang, orang Wiyung, orang Gunung Sari. Kenapa aku sebutin nih tempat tinggalku semua? Apa anda?
3: Balas Klomprek tahu gak sih?
4: Tahu dong. Balas Klomprek kan kono. Kono.
3: Tahu Balas Klomprek tahu gak?
1: Baru denger kayaknya.
3: Daerah Surabaya Barat. Ning Mercy tahu kayak Ning Mercy. Rumahnya dekat situ.
4: Iya ta, sana lo Karangpilang kesana.
1: Oh, Karangpilang masih lurus.
4: Okay. Gitu, ya. Oh, jadi gini, yang masih punya kesempatan, ini jangan sampai dilewatin ya kesempatannya ya.
1: Tanggal 12 sudah tutup.
2: 10 hari lagi.
4: Wow,
3: masih ada kesempatan lah ya.
1: Benar.
3: Berarti pembuka apa pendaftarannya sama nggak sih sama Cak Ning cilik sama Cak Ning dewasa? Beda-beda.
1: Cak Ning cilik dulu baru.
3: Oh, kalau Cak Ning cilik kemarin tanggal berapa?
2: Kemarin finalnya
3: 4 Juli.
2: Iya.
3: Kalau Cak Ning cilik biasa sama enggak? Apa namanya? Kayak seleksinya sama dewasa gitu sama.
2: Sama. Kalau yang cilik kan karena belum ber-KTP jadi kayak dilihat dari kakaknya harus Surabaya.
3: Oke.
2: Kayak gitu aja.
3: Masih
2: sih.
3: Lucu-lucu ya.
4: Apanya
3: Cak Ning cilik?
4: Ya bocil-bocil soalnya.
3: Ya makanya itu. Coba aja ikut di situ. Pasti kan nanti kayak tren di IG tau gak sih mana yang peserta Cak Ning cilik gitu kan.
4: Iya kan. Nanti coba ditebak anomalinya di mana iya, gitu.
3: Nanti baru bikin tren gitu.
4: Iya.
2: Ada yang komen ini.
4: Boleh.
2: Enggak punya bakat enggak diterima pasti.
1: Punya.
4: Bisa
3: justru pasti. Kamu enggak punya bakat itu bakatmu.
1: Semua tapi pasti
4: bisa.
1: Bakat.
4: Udah ini aja. Apa nyanyi atau apa
1: nyanyi,
4: gitu loh kan
1: puisi,
4: bisa.
1: MC semua azan atau ngaji. Itu juga termasuk bakat sih.
2: Atau olahraga itu kan juga bisa termasuk basketan.
1: Iya.
4: Yeah. Memasak.
1: Oh, Cak Ning cilik kemarin ada yang bakat.
3: Fans ya. MU juga.
1: Fans MU.
2: Fans MU
4: itu bukan bakat itu.
3: Duh, bisa jadi dia fans MU paling nomor 1. Iya kan? Dia gak. Paling tahu
4: aku
3: soal.
4: Aku jadi jurinya untuk coret lah.
3: Soalnya jurinya bukan fans MU.
1: Iya benar.
3: Fans Arsenal.
4: Iya. Kemarin kenapa? Cak Jenar?
1: Oh, kalau kemarin ada Cak Ning cilik yang bakatnya itu tiro apa? Yang mengaji juga dia.
4: Kiroa
1: kayaknya. Sama yang khotbah.
4: Oh, tausiah gitu ya.
1: Tausiah.
4: Keren.
1: Semuanya punya bakat sebenarnya.
4: Enggak mungkin enggak punya.
3: Kamu bakat apa, Cak?
4: Banyak.
3: Apa? Satu aja.
4: Tidur tepat waktu.
1: Oh, itu bakat. Jujur itu bakat.
3: Oke. Jujur. Kalau awal di apa? Awal waktu?
4: Apa?
3: Lebih dari bakat berarti kan?
4: Iya.
3: Jangan di awal waktu malah enggak tepat waktu, ayo.
4: Aduh.
3: Terus,
4: ya ampun.
3: Apalagi bakatmu?
4: Banyak dong.
3: Menyinya.
4: Kalau di ini enggak ini.
3: Apa?
4: Lupa kalau ditanyain.
2: Masak.
4: Masak bisa.
3: Eca itu.
4: Masak tuh ya, aku tak kasih tahu anda ya.
3: Eca itu nggak bisa masak tuh.
4: Bisa. Orang itu nggak ada yang nggak bisa masak.
1: Itu dia.
3: Ada, nggak bisa masak. Siapa? Orang yang pas tidur, nggak bisa masak.
4: Nggak pas melek aja deh. Semua orang tuh bisa masak. Tinggal.
3: Kompornya ada nggak?
4: Tapi enak tuh kan relatif ya.
1: Bener, tergantung selera.
4: Iya nggak sih.
3: Makanan Surabaya favoritmu apa, Cak?
1: Semanggi.
4: Aku tetap rawon sih. Aku ente apa?
3: Apa?
4: Kamu makanan?
3: Aku semua suka sih.
4: Iya sama. Ning Mira.
2: Aku rujak.
4: Aku rawon sama rujak.
3: Itu bakatku membaca pikiran orang.
1: Baca pikiran orang. Bakat.
2: Yes, daftar aja mas.
3: Cading cili kan.
4: Iya iya itu.
3: Kalau kamu apa cak tadi, rawon.
4: Rawon dan nah, rujak.
3: Di Surabaya yang paling disuka di mana?
4: Rawon. Ah nggak bisa dong, sebut merek nanti.
3: Lo nggak di jalan mana?
2: Daerah-daerah.
4: Aduh aku punya beberapa.
3: Ada ya. Top 3. Tidak
2: bisa cek emang kayak gitu mas.
4: Iya. Tidak bisa. Banyak nggak? Banyak rawon enak sebenarnya di sini tuh.
3: Kalau kulinernya di Surabaya yang enak di mana?
1: Kalau jelasnya sambil dapat view di Tunjungan.
3: Di Tunjungan ya.
1: Tapi kalau bang pengen yang hidden gem itu di pelosok pelosok lain.
3: Pelosok pelosok.
4: Eh benar loh. Rib. Aku pernah nemu rujak dia nggak terkenal
3: bumbu
4: banget tapi ya, ya enak.
1: Enak. Benar.
2: Karena rame ya mbak ya.
4: Nggak
3: juga.
4: Nggak juga. Karena tempatnya nyelempit
1: nyelempit.
4: Tahu tek itu juga ada nyelempit nyelempit di Noyo situ aku juga suka. Noyo. Tapi enak banget bumbunya. Tapi nyelempit.
3: Tahu teknologi ya.
4: Tapi bumbunya enak, bumbunya sampai tumpah-tumpah gitu.
3: Oh iya.
4: Padahal murah.
3: Berapaan?
4: Dulu aku 8.000, tapi sekarang udah enggak sampai 15.000, 13 kayaknya.
3: Malah turun deh. Heeh.
4: Gitu.
3: Ya udah nanti beliin, sekali-sekali kalau siaran datang bawalah.
4: Gitu. Tapi kuliner kuliner Surabaya mah banyak ya.
3: Kalau tempat ini apa ya kalau anak muda itu Instagramable Surabaya
1: paling favorit. Instagramable gawe arek-arek Surabaya. Foto-foto. Ya. Ning Mira pasti.
2: Nah. Di mana kafe di Surabaya tuh banyak yang baru ya.
1: Banyak yang baru, banyak yang
4: menjamur ya.
3: Kafe Pol.
1: Di Tunjungan juga ada yang baru buka.
3: Tapi kalau kalau Instagramable itu yang bagus-bagus, yang estetik gitu ya. Dari daerah utara gitu gitu.
1: Daerah utara.
2: Itu pantai sih.
3: Iya, pantai. Itu di endorse soalnya.
4: Oh.
1: Oke.
3: Pantainya
1: okay,
3: warnanya coklat.
1: Top.
4: Siapa? Aku nggak pernah sih ke utara.
2: Utara
3: tapi bagus.
1: Utara hadir, lalu area utara.
3: Soalnya waktu-waktu apa dapat apa sering-sering street fotografi dulu di situ bagus-bagus soalnya. Sunsetnya, samsatnya.
4: Samsatnya, ya ya ya ya. Anda nyari buat ngopi apa samsatnya yang dicari? Ya, lah,
3: ngopi sambil nikmatin sunset.
4: Apa itu? Apa bilang apa, Ning?
1: Cara ikut Cak Daning gimana?
4: Wah, caranya daftar ya.
1: Daftar di Instagram atau di TikTok juga ada. Langsung di-scan QR-nya, masukin persyaratannya, usia 18-24, KTP Surabaya, sing ketelu kudu wani. Soalnya ada arek Surabaya, lek gak wani kudu arek Surabaya.
4: Betul.
3: Losai pokoknya.
1: Losai, bener. Plat L soalnya yeah. Surabaya.
3: Urusan apa jenisnya, lolos gak kan kayak-kayak gak ngerti ya.
1: Nah.
4: Tapi kalaupun gak lolos kan itu buat pengalaman ke depan. Nah. Misalnya tahun depannya lagi kan minimal mandi. Mengurangi deg-degan juga kan karena kemarin udah ada aku udah ikut ini kayaknya nggak perlu deg-degan lagi, nggak perlu apa lagi, minimal tahu oh kayak gini penjuriannya gitu loh,
2: persiapannya juga bakal lebih matang lagi kan.
4: Jadi kalaupun kalah ya it's okay aja sih ya kalau menurutku
3: itu udah biasa.
1: Biasa.
4: Oke,
3: kita lanjut lagi nanti lah. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama teman-teman dari Cak Daning Surabaya.
4: Ada Ning Mira dan juga Cak Jenar.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, ternyata event terdekat selain pendaftaran ada itu tadi ya, Kopdar ya.
1: Kopdar, benar.
0: Yang bisa diikuti sama yang calon-calon peserta.
1: Nah.
0: Oh, baik, baik, baik, baik. Jadi daftar dulu biar bisa ikutan Kopdar. Keseruannya gimana gitu.
2: Biar mereka juga bisa bertemu sama kita, bisa saling mengenal juga.
3: Sharing.
0: Ya,
4: Kopdar itu biasanya berapa kali sih?
1: Kalau ini sudah yang kedua kali.
3: Tiga lah.
2: Iya, tiga.
1: Kopdar dengan peserta.
0: Oke. Dan balik lagi ke festival kayak tadi ya. Kita tadi ngobrolin tentang festival layang-layang. Dimana di sana enggak cuman orang lihat festival doang, tapi juga bisa apa ya dalam tanda petik tuh rekreasi, jajan gitu ya.
1: Bener, karena
4: ada UMKM juga guys.
1: Nah, karena biasanya kalau festival tentang lampion, festival tentang parade kayak mobil-mobil itu mungkin sudah sering ditemui. Nah, di Surabaya ini sudah ada layang-layang. Jadi kayak seru ya, kayak layangan dari sekedar pemain tradisional bisa jadi besar.
0: Sambil jajan juga pastinya, sambil itu. Jajan
2: nah,
0: gitu.
2: Nah, selain ada booth FNB itu ya, Mbak, ada juga booth buat kesehatan, cek kesehatan gratis.
1: Gratis.
2: Oh, PMI-nya iya.
0: Oh.
2: Ada di situ.
0: Wah. Ini ya, maksudnya yang nggak datang ke sana rugi banget sih kalau aku bilang, kalau yang nggak tahu infonya kemarin gitu maksudku.
1: Parkirnya gratis juga Mbak.
2: Ya, itu yang menarik ya. Roda dua.
0: Kok bisa?
1: Itu dia. Bisa.
0: Kok bisa? Ternyata bisa.
1: Ternyata bisa.
0: Oke.
2: Dan keamanannya juga terjamin Mbak.
1: Terjamin.
2: Karena setiap keluar masuk tuh harus dicek STNK.
4: BPKB juga.
0: Enggak dong.
1: Cuma motor kayak ini.
0: Iya. Oh iya ya. Tapi harapannya sih tahun depan ada lagi kali ya.
1: Berharapnya. Lagi dengan prize pool sekitar 100 juta.
2: Iya.
0: Dicatat ya kira-kira. Ya kita gak tahu sih, tapi maksudnya kira-kira bulan-bulan seginilah.
1: Benar.
0: Gitu.
4: Tapi ini berarti maksudnya program tahunan gak sih? Enggak ya?
1: Karena kemarin 2022 itu vakum dan sebenarnya harapannya tahun depan juga bakal ada lagi.
2: Ada lagi.
1: Tapi kalau yang tahun kemarin itu di bulan Oktober, tanggal 1 sampai 2 Oktober. Di tempat yang sama juga.
2: Iya.
0: Paling-paling beda-beda hari berapa.
1: Benar.
0: Gitu.
4: Tapi pasti 2 hari ya di situ. Enggak juga.
1: Sejauh ini cuma 2 hari.
2: 2 hari sih. 2
4: hari.
1: Iya.
0: Conditional, siapa tahu besok sponsornya banyak, hadiahnya banyak, ditambah ininya banyak, pesertanya ditambahin.
2: Kayak seminggu gitu.
0: Iya,
1: kalau seminggu kayak siap-siap lari ya gue.
0: Iya.
1: Siap-siap lari.
0: Kan enak orang yang enggak tahu. Loh, ternyata ada di sana. Oh, masih ada waktunya.
1: Masih ada, iya,
0: gitu. Kalau 2 hari itu cuman kayak ya, udah selesai gitu. Gitu, guys. Oke. Ada lagi nggak Jen? Kalau nggak mungkin ini teman-teman dari Cak Ning pengen spill ya. Ini kira-kira agenda Cak Ning terdekat apa gitu?
2: Okay. Mungkin karena ini sudah di awal September ya, jadi agenda terdekat kita tuh ada di tanggal 5 nanti Mbak. Itu ada Kopdar, jadi ada acara kayak nyangkruk
1: bareng Cak Barening. Betul. Surabaya.
4: Jadi biasanya kalau udah Kopdar itu biasanya ngapain aja kegiatannya?
1: Itu bakal sharing-sharing dan pasti ada pembekalan materi juga, kayak perbaikan CV dan perbaikan lain-lainnya.
4: Iya.
1: Jadi kayak anak-anak ini datang ini dulur-duluriku gak me teko kopi nente boncos enggak ono materi sing didapat. Nah, Kopdar
4: dapat pembekalan juga lah ya.
1: Benar.
4: Ya. Pulang-pulang bawa pengetahuan dan pengalaman baru.
1: Itu.
2: Dan teman baru juga pasti.
1: Ya,
4: nah, itu.
0: Ya. Minimal yang mungkin yang deg-degan apa karena dapat pembekalan, minimal ya agak sedikit berkurang. Tenang gitu loh. Ya enggak sih?
1: Iya, sudah
4: dapat kisi-kisi dong ya dari teman-teman Canning.
1: Gak overthinking karena sudah hamin 10 kita bakal melakukan pemilihan Cak Daning Surabaya yang dimulai dari tanggal 18 itu sudah pemilihan 1 dan 10 hari lagi sudah akan penutupan pemilihan Cak Daning Surabaya. Jadi untuk arek-arek Surabaya umur 18 sampai 24 tahun, KTP Surabaya dan wani daftar iso langsung ke Instagram-e Canning SBY.
4: Oke, kalau kepo-kepo di situ.
0: Semua informasi dan informasi pendaftaran dan sebagainya semua ada di situ ya.
1: Benar, ada di media sosial kita.
2: Instagram ataupun TikTok juga.
0: Oke, sekarang udah gampang mah ya. Tinggal searching aja.
4: Kalau Kopdar biasanya di mana?
1: Kalau Kopdar untuk kali ini masih venue-nya dirahasiakan dulu. Tapi
0: kayaknya masih belum ditentuin deh. Ya? Iya, maksudnya belum, masih rembukan dulu. Enaknya di mana ya, gitu, rembukan, masih musyawarah ya, dulu gitu.
4: Biasanya kalau tahun-tahun kemarin di mana biasanya?
1: Kalau tahun-tahun kemarin nggak ada. Ini baru tahun ini.
4: Baru tahun ini.
0: Oh, unik ya.
1: Benar.
0: Justru tahun kemarin nggak ada loh pembekalan-pembekalan kan ya. Berarti ini spesial yang daftar.
2: Di tahun ini kita kayak lebih mau mendekatkan diri sama peserta juga gitu. Kalau tahun lalu tuh kita nggak ada sama sekali. Yeah.
0: Nah makanya ini kesempatan yang ini ya, maksudnya buat peserta-peserta juga langka gitu, karena kemarin nggak ada.
1: Okay, benar.
0: Jadi sekarang kesempatan banget ada pembekalan.
4: Tanya-tanyain gitu aja nantinya.
1: Langsung dikepoin.
4: Apa nih kak caranya nggak cepetan? Kalau nggak aku pulang.
0: Ya nggak gitu. Minimal nanti. Kira-kira ngurangin nervous gimana
1: nervous
0: kak?
1: Nervous dan
0: gitu.
1: Overthinking. Karena kalau sedikit sharing dulu, aku daftar itu karena yang pertama kan kak. Mm-mm. Jadi aku lihat listnya, loh aku yang pertama ternyata. Itu kepikiran aku. Iki apa ya? Iki kok dites apa ya? Nah sekarang wis ono kopdar, basketan bareng, futsal bareng. Akhirnya kayak, oh ada no cak barek ning Surabaya panitiane iki gak segala iku, gak nyokot. Mm-mm. Ada no. Itu.
0: Justru malah menolong ya.
1: Menolong. Oh,
4: sangat membantu sekali lah pokoknya.
0: Membantu sing kapene melok. Nah. Melok memeriahkan pemilihan Cak Daning.
4: Tips dan trik ya.
1: Tips dan trik.
4: Nah, tipsnya nanti dikasih bocoran. Mana biar kamu bisa lolos ke final gitu.
0: Betul.
4: Caranya adalah harus niat.
0: Ya, niat itu yang pertama. Niat sama sedikit modal nekat.
4: Nah. Ya banyak gak apa-apa lah sebenarnya.
0: Ya udah, Jan ini udah mau jam 7 loh guys. Ini teman-teman ini pasti udah lapar mungkin. Ning Mira sama Cak Jenar. Tapi sebelumnya boleh di-spill IG ataupun TikTok dari Cak Ning sama masing-masing dari Ning Mira sama Cak Jenar deh.
1: Oke, untuk yang Instagram Cak Ning ada di Cak Ning SBY dan Instagramku adalah Jenar GANDWNTR.
2: TikToknya Cak Ning juga sama ya, username-nya Cak Ning SBY. Dan untuk Instagram aku sendiri di Mira Rajni, MYRARAJNI.
0: Oke.
4: Kalau Eca, @erni.
0: Kalau susah, nanti dicariin di following-nya Cak Daning pasti ada ya.
4: Follow dulu pasti nanti ada
0: pasti di sini. Pasti mengikuti gitu.
4: Oke deh. Kalau Jan enggak pakai Instagram, soalnya udah dari zaman
0: enggak ada yang penasaran sama Instagram Anda. Enggak ada yang penasaran sama Instagram kita. Ya udah, terima kasih matur suwun.
2: Di Caning namanya Nedonrimo.
4: Nedorien.
1: Dorien. Makan tuh, makan.
0: Salah dong. Matur suwun Nedonrimo gitu ya.
4: Oke, okay,
0: oke. Okay. Terima kasih Ning Mira sama Cak Jenar sudah sharing-sharing di sini di Ngaso. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
4: Di setiap
0: tema yang lain lagi.
4: Hari Rabu sore di Ngaso.
0: Ngaso.
4: Jadi, tunggu aja
0: Pradua. Jangan lupa kalau misalnya pengen tahu updatean terbaru, langsung aja kamu kepoin Instagram atau TikTok dari Cak Ning SB.
4: Kita lagi juga bakal geser ke Pradua Jakarta ya.
0: Iya. Yeah.
4: Bakal ada Music Live Chat. Barang sama siapa ditunggu aja, nanti bakal ada keseruan sama musisi keren.
0: Indonesia. Oke. Okay. Ya udah. Eca pamit, Njan juga pamit, Cak Ning juga pamit. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat setelah erupsi pada Senin kemarin. Status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga atau 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung masih bertahan di rumah dengan tetap waspada. BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini . Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo!
2: Hai!
1: Halo, apa kabar kak?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
2: Betul.
1: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
2: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
1: Wow, cukup lama ya berarti ya?
2: Akhir tahun lalu.
1: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
2: Pasti, udah pasti homesick.
1: Pasti homesick ya, bener-bener. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama, di mana? Samarinda ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
2: Udah pasti masakan rumah.
1: Asik, bener sih.
2: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih. Karena banyak di sini
1: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
2: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
2: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
2: Masih tak sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
2: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
1: awal tahun ya, berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
2: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
1: bener.
2: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau gak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
2: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
1: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
2: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
1: Bener-bener, karena susah juga kan, itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
2: Bener.
1: Kan
2: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya, terus

0: dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
0: Benar. Yang sebagus terus dia itu, sibuk kan. Juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Mm-hmm. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Okay. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Halo.
1: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
2: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
1: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
2: Oh, nostalgia benar.
1: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
2: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
1: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
2: Oh, bahasa
1: ya.
2: Kerennya. Bahasa keren apa?
1: Bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
2: Nostalgia.
1: Nostalgia. Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
2: Yes.
1: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo? Suaranya masuk tadi? Halo? Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
2: Halo, mohon maaf terputus ya. Alright. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
1: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
2: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
1: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
2: Betul,
1: gitu.
2: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
1: iya.
2: Beda status gitu.
1: Aduh.
2: Beda status kehidupannya bisa juga.
1: Iya benar sih.
2: Itu sih.
1: Benar-benar.
2: Aduh, putus lagi.
1: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
2: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
2: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
2: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Okay. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
2: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
2: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia.
2: Tapi,
1: makanya.
2: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk nunggu kabar Sena.
1: Masuk.
2: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
2: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
1: Bener.
2: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
2: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
1: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
3: Hello.
2: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
3: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
2: Langsung nge-tap.
3: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
2: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
3: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
2: menjiwai ya.
3: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak.
2: Okay.
3: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
2: Okay. Karena masih
3: gitu tapi, jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
2: Okay.
3: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
2: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
3: Bisa
2: kan?
3: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
2: Apa tuh?
3: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya mohon maaf, kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
2: Asik.
3: Bisa dibilang juga gitu.
2: Bener.
3: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
2: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
3: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya kabar Sena menemukan lirik itu ya.
2: Nah.
3: Gitu kayak wow dewasa sekali kabar Sena gitu.
2: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih,
3: iya.
2: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
3: Udah pastilah
2: ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
3: Iya.
2: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
3: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
2: Okay.
3: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
2: Okay.
3: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
2: Bener.
3: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
2: Bener.
3: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
2: Barang
3: dan
2: sama
3: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
2: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
3: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
2: Bener.
3: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu. Dibilang susah, dibilang susah.
2: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
3: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
2: Bercanda, peace. Oke, oke.
3: Aduh.
2: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
3: Amin.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Amin.
2: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
3: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
2: Bener.
3: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
2: Pikirannya
3: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
2: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
3: Betul. Jujur karena uang jajan.
2: Uang adalah alasan pertama.
3: Iya.
2: Manusiawi.
3: Bercanda mah.
2: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
3: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
2: Harus
3: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
3: Betul.
2: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
2: Hello.
1: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
2: Kapanpun. Kapanpun, dimanapun, silakan didengarkan di mana aja.
1: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin
2: iya,
1: aja udah.
2: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
1: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
2: Kalau sama teman-teman sering.
1: Oke. Okay.
2: Karena sekalian promo.
1: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
2: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
1: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
2: Benar. Gitu.
1: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
2: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
1: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
2: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
1: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
2: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
1: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
2: Star Love
1: ya, benar ya. Silakan apa?
2: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
1: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
2: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
1: Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
2: Iya.
1: Bisa ditonton.
2: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti
1: aku tiba-tiba gak bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
2: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
1: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
2: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
1: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
2: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin putar arah.
1: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
2: Iya, bener.
1: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
2: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
1: Wow, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan?
2: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
1: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
2: Beruntung udah kayak door prize aing.
1: Diundi.
2: Iya. Gimana sih?
1: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu denger di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
2: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
1: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
2: Terima kasih Kak.
1: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
2: Amin.
1: Sukses selalu. Oke. Okay?
2: Amin.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Sharla.
1: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Produa. Kali ini ada Vira ya nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti di jam 12. Dan kali ini edisi hari Rabu 2 September 2026. Bulannya udah ber-ber nih teman Produa ya. Jangan sampai kamu sakit karena dingin ya. Udah kerasa banget nih dinginnya juga. Tapi sebenarnya kalau bulan September atau ber-ber ini malah kemarau atau hujan ya. Ya udah deh teman Produa, nanti bakalan aku temenin lagi dengan info lainnya dan juga lagu-lagu enak pastinya. Cuma di Produa FM, teman terbaik kamu.

Esan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini.

karena langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: iki rasane sepi. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Di sini lagu-lagu enak sing bikin hati adem.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam kali ini ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu, tetap jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2. Dan kayaknya di Surabaya ini juga banyak kawasan ataupun jalan gitu ya yang sepertinya ada peralihan daripada arah sebelumnya gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu udah melintas di daerah pusat, tepatnya di Basuki Rahmat ya teman Pro 2, ini terdapat peralihan lalu lintas seperti itu. Dan kamu tuh dari sekitar Basuki Rahmat untuk mengarah ke Jalan Panglima Sudirman atau daerah Bambu Runcing, kamu bisa langsung belok gitu ya dari Jalan Embong Wungu ya teman Pro 2. Dan daripada kamu melewati jalan Gubernur Suryo, tepatnya di depan Grahadi seperti itu ya, kamu bisa melewati jalan sebelumnya gitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang dari arah Basuki Rahmat, dari arah Bambu Runcing ke Basuki Rahmat gitu ya, kamu tuh juga bisa melewati jalan apa ya? Kenapa jadi lupa jalannya teman Pro 2? Tapi ada peralihan arus lalu lintas seperti itu ya, yang memang juga kemarin sudah diinfokan seperti itu oleh Dishub untuk peralihan ini. Dan ini kalau dilihat juga peralihannya sudah berjalan oke gitu ya. Ya, ada beberapa titik kemacetan seperti di sekitar Basuki Rahmat sebelum belok ke Embong Wungu ya teman Pro 2, itu lumayan sedikit ada kemacetan gitu awal-awalnya, tapi ya sekarang sudah mulai mendingan lah ya daripada sebelumnya. Oh, Embong Gayam teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang dari arah Panglima Sudirman atau Bambu Runcing yang biasanya itu belok ke Embong Wungu untuk bisa langsung ke Basuki Rahmat, sekarang itu lewatnya adalah Embong Gayam seperti itu ya. Tapi untuk kamu yang dari Basuki Rahmat mengarah ke Bambu Runcing, sebelum kamu biasanya lewat ke Gubernur Suryo, kamu juga bisa sekarang ya untuk belok di Embong Wungu teman Pro 2. Nah, ini cukup memudahkan ya Embong Sawo, Embong Gayam ini teman Pro 2. Jadi bisa kamu lewati di Embong Wungu dan juga Embong Sawo untuk dari Basuki Rahmat mengarah ke Panglima Sudirman. Sedangkan dari Panglima Sudirman kamu bisa ke Basuki Rahmat, kawasan Basuki Rahmat, dan jalan Embong Malang itu melalui jalan Embong Gayam seperti itu. Banyak ya nama-nama jalan embong di Surabaya ini. Ya namanya jalanan ya embong gitu kan ya. Oke deh teman Pro 2, nanti bakalan aku sambung lagi informasi-informasi selanjutnya. Pokoknya tetap hati-hati di jalan. Dan kalau kata Tulus juga ya, yang namanya hati-hati itu harus ya bisa dibilang harus tulus juga untuk kita mengucapkannya ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Yap, kali ini udah di bulan September, itu adalah harinya atau bulannya radio-radio di luar sana ya, termasuk pastinya RRI Surabaya, RRI seluruh Indonesia, karena kita akan merayakan Hari Radio dan juga HUT dari RRI, seperti itu ya, lawan Pro 2. Ini emang bulan-bulan yang paling ditunggu-tunggu nih sama angkasawan-angkasawati RRI pastinya ya. Dan buat kamu yang udah mantengin Instagram dari RRI Surabaya ataupun Pro 2 RRI SBY ya, kamu pasti udah gak asing lagi dengan nama-nama acara yang bakalan hadir gitu ya, upcoming event yang akan ada di RRI Surabaya pastinya. Ada Bintang Radio, ada RRI Fest, dan pastinya Hari Radio juga, teman Pro 2, nanti di tanggal 11 September. Dan kita awali dari informasi Bintang Radio yang memang udah seliweran gitu ya. Setiap siaran tuh pasti ada aja informasi pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 ini. Dan memang dari informasi yang sudah kita sebutkan kemarin-kemarin, informasinya adalah pendaftaran sudah ditutup ya di tanggal 30 Agustus kemarin. Dan tepatnya di tanggal 31 Agustus juga sudah dilakukan technical meeting. Dan buat teman Pro 2 yang sudah mendaftar, selamat berkompetisi, karena besok adalah hari pertama untuk kamu bisa menunjukkan suara terbaikmu di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Surabaya pastinya ya. Selamat bertanding teman Pro 2, sukses selalu deh. Pokoknya aku gak sabar deh nungguin suara-suara enaknya nanti teman Pro 2, yang bisa kamu dengarkan juga nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, yang memang sementara ini akan kita nonaktifkan untuk dalam request-request. Nah, kamu di Pro 2 Hitlist bakalan dengerin audisi Bintang Radio 2026 live ya. Jadi kalau misal kamu ingin apa ya, kepo-kepo deh kayaknya gimana sih dari pesertanya Bintang Radio, kamu bisa langsung aja dengerin di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bisa dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital, dan pastinya kita lagi kita juga live YouTube ya di RRI Surabaya teman Pro 2. Buat kamu yang ingin mendukung teman-teman yang udah daftar gitu ya, teman-teman kamu, saudara kamu yang juga ikut dalam kompetisi ini, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat website kita di bintangradio.rri.id untuk voting ya, seperti itu nih teman Pro 2. Dan ada lagi acaranya RRI Fest. Wah, ini dari tahun ke tahun ya, kayaknya juga dari teman Pro 2 udah gak asing sama yang namanya RRI Fest. Apa sih acaranya tahun ini? Oh, banyak deh pokoknya ya teman Pro 2. Ini boleh aku spill atau gimana nih? Gimana? Boleh? Oh, boleh ya. Jadi kalau teman Pro 2 udah nge-follow Instagramnya kita di RRI_Surabaya ataupun Pro 2 RRI SBY, kamu pasti udah tahu acaranya seperti apa. Tapi yang belum follow, nah kamu langsung aja deh cek Instagram kita, tapi bakalan aku spill-spill juga untuk acara-acaranya ya. Ada workshop nih teman Pro 2 yang ya sayang sekali memang workshopnya udah kita tutup untuk pendaftarannya. Workshopnya adalah announcer, reporter, dan juga voiceover. Lalu gak usah khawatir, karena bakalan ada acara yang lebih seru lagi pastinya ya. Akan ada barterin, ex pasar tukar, ada juga kamu bisa membawa empties ya, dari kosmetik kamu, skincare kamu bisa donasikan wadah bekas skincare
di program Love Your Aunties, dan juga buat ibu-ibu ya, tuang jelantah. Nah, ini kamu bisa untuk menyalurkan minyak jelantah dan juga mendapatkan harga menarik yang kita juga berkolaborasi ya dengan Bank Sampah Induk Surabaya. Oh, banyak deh pokoknya ya teman Pro 2 ya. Ada juga panggung-panggung hiburan yang bisa menghibur kamu di tanggal 12 September nanti. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa cek Instagram dari RRI underscore Surabaya ataupun Instagramnya Pro 2 RRI SBY untuk melihat acara-acara yang akan kita hadirkan di tanggal 12 September nanti, dan tanggal 11 September merupakan hari radio.

0: Nurdin, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Gimana nih Teman Pro 2 ya? Sesuai yang udah aku info tadi, mungkin dari Teman Pro 2 masih belum ada yang gabungan gitu ya. Masih baru bergabung kali ini di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Hari-hari atau bulan-bulan September ini adalah yang ditunggu-tunggu sama masyarakat-masyarakat RRI gitu ya, atau insan radio di luar sana Teman Pro 2, karena kita akan merayakan Hari Radio gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah Bintang Radio yang besok udah mulai gitu ya, dan juga pastinya RRI Fest. Untuk info-info lebih lanjutnya kamu bisa cek lagi di Instagram kita, di sosial media kita, RRI underscore Surabaya di Instagram, dan juga Pro 2 RRI SBY pastinya Teman Pro 2, dan sosmed kita yang lainnya gitu ya. Dan juga untuk Teman Pro 2 di bulan September ini yang sepertinya peralihan gitu ya, dari musim kemarau ke musim penghujan gitu. Untuk biasanya ya Teman Pro 2 di bulan ber ini itu sesuai gitu. Kalau bulannya emang September, Oktober, November, Desember itu banyak banget angin gitu ya, ataupun dari segi suhunya tuh dingin Teman Pro 2. Jadi buat kamu juga tetap jaga kesehatan, jangan, kalau dibilang jangan sakit juga sakit gak ada yang tahu ya Teman Pro 2, tapi ya dijagalah kondisi badannya gitu. Kalau kamu bisa menjaga diri kamu, kamu pastinya akan menjaga orang lain Teman Pro 2 ya. Kalau kamu gak sakit, orang lain di sekitar kamu juga gak ketularan sakit gitu kan, atau kamu juga tidak tertular sakit dari lingkungan kamu. Pokoknya sehat selalu lah untuk Teman Pro 2 yang sekarang ini juga lagi sakit, lagi kurang enak badan, dan lagi capek-capek, moodnya lagi jelek. Wah, banyak banget gitu ya. Nah, tapi aku pengen tanya juga nih, kali ini di cerita penutup hari ya, cara kamu biar tetap semangat dan juga fit di tengah kepadatan kegiatan kamu tuh apa sih Teman Pro 2? Kiat-kiatnya dong, boleh dong langsung aja infoin ke kita ya di @pro2rrsby atau WhatsApp kita di 081980952, dan pastinya aplikasi RRI Digital Teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, sampai nanti di jam 12 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

dan Produa, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: nih sepi. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Di sini lagu-lagu enak sing bikin hati adem.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini udah aku spill ya untuk topik di cerita penutup hari, ngomongin soal gimana sih kiat-kiat kamu atau cara kamu untuk bisa tetap semangat meskipun sedang banyak acara gitu ya. Karena ngomongin soal acara tuh ataupun kegiatan gitu ya, itu akhirnya bikin kita tuh aduh, tiba-tiba lemes gitu ya, tiba-tiba lemes, terus abis itu juga tiba-tiba kecapean yang akhirnya bikin kita gak semangat gitu. Dan kali ini adalah cara kamu untuk tetap semangat dan pastinya fit gitu ya, tetap sehat, tetap fresh gitu menghadapi berbagai macam acara atau kegiatan. Kamu bisa langsung aja gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 081908952 atau aplikasi RRI Digital ya. Kali ini ada Diana teman Pro 2 yang udah bergabung ngomongin soal caranya dia gitu ya untuk bisa tetap semangat. Katanya gini nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal semangat pasti semangat karena tiap acara punya kesan tersendiri, tapi yang namanya semangat juga jangan terlalu disemangatin. Tetap harus istirahat ya Bes, katanya gitu. Oke, benar-benar ini pengingat gitu ya dari Diana teman Pro 2. Tetap harus istirahat, jangan terlalu diforsir gitu ya Diana ya. Oke, thank you. Mau request lagunya Taylor Swift kak, katanya gitu. Tuh, terserah deh yang apa. Oke deh, udah aku siapin Taylor Swift-nya Diana ya. Pokoknya tetap apa ya, bisa dibilang juga tetap waras, tetap sehat gitu ya, karena kita tuh kadang moodnya jadi nggak terganggu gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi kurang bisa mengontrol mood kita juga kalau misalkan kita lagi capek gitu kan. Jadi emang harus fitnya dulu yang didahulukan gitu ya. Ada lagi kah kali ini yang udah gabungan di cerita penutup hari? Masih belum ada teman Pro 2. Di Instagram kita masih sepi, WhatsApp kita juga udah ada beberapa juga. Beberapa request lagu yang sama nih teman Pro 2. Pengen dengerin lagu dari Bianca Dimas yang barengan sama The Nail Ones, Sejauh Ku Memandang. Oke, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Ada lagi banyak teman Pro 2. Masih aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam untuk topik cerita penutup hari. Dan teman Pro 2 juga bisa langsung aja ya gabungan di mana, di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952, aplikasi RRI Digital juga boleh banget nih teman Pro 2 ya. Masih aku tungguin sampai nanti di jam 11. Jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu kali ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Udah di menit 10 ya, lepas 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini kalau ngomongin soal fit ya, ini yang pasti harus dilakukan adalah olahraga. Dan selain itu juga minum vitamin, teman Pro 2. Apalagi kalau kegiatan kamu banyak banget gitu ya, kegiatan dari acara kamu sendiri atau kamu malah menghadiri acara lain. Nah, ini beda cerita juga nih teman Pro 2 ya. Dari diri kamu sendiri yang sibuk sama kamu yang menyibukkan diri, itu bedanya beda banget gitu. Tapi memang kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuat kamu menyibukkan dirimu, alias kamu datang ke suatu event ataupun acara gitu ya, itu yang paling menyenangkan teman Pro 2. Karena memang biasanya acara yang ingin kita hadiri gitu ya, atau kita datengin, itu adalah acara yang emang kita suka banget. Salah satunya adalah nonton konser teman Pro 2. Dan kali ini sudah ada salah satu konser besar yang mengumumkan line up-nya teman Pro 2, dan akan digelar pada 25 hingga 27 September mendatang. Ada Pesta Pora teman Pro 2 ya, yang udah mengumumkan line up pertamanya kali ini di sosial medianya pasti. Dan untuk beberapa musisi, enggak beberapa sih ini teman Pro 2, ini sih banyak musisi yang sudah dikonfirmasi akan hadir dalam gelaran ini. Dan kalau bisa di-spill untuk line up dari Pesta Pora ini, sebenarnya bisa juga kamu cek ya di Instagramnya mereka atau sosial medianya mereka. Tapi aku mau spill adalah yang pasti yang ingin diundang oleh Pesta Pora dan pastinya juga diundang kembali, ada Aldi Taher teman Pro 2 ya. Wah, ini kayaknya juga apakah WA lagi dengan sang apa ya, bisa dibilang empunya Pesta Pora seperti itu ya, yaitu Ucup. Atau memang diundang, nah kita belum tahu juga nih gimmick-gimmick seperti apa sih yang sudah disiapkan sama Pesta Pora ya. Selain itu di hari pertama juga ada Ari Lasso teman Pro 2, ada Firsa Besari, ada Chris Patih. Nah, kalau misalkan kamu kangen banget sama suaranya Semi Simorangkir, ini Chris Patih x Semi Simorangkir. Terus ada Juicy Lucy, ada Sukses Lancar Rezeki Wijaya 80, dan masih banyak lagi untuk di hari pertama. Di hari kedua bakalan ada Tensi dan Dia teman Pro 2, terus ada juga Mahalini, Jason Ranti, Inul Daratista, Mbak Inul, Mama Inul. Ada Erwin Gutawa Orkestra, ada Psychoji, dan masih banyak lainnya juga. Dan di hari terakhir, di hari ketiga, ada Young Lex, ada The Marlowe, ada Skastra, ada NDXAK. Wah, ini kayaknya lintas genre banget gitu ya. Dan memang yang namanya festival besar tuh punya pendengar masing-masing gitu kan. Jadi menghadirkan semua musisi yang sudah banyak fansnya pastinya ya, musisi-musisi yang banyak fansnya, musisi yang gak banyak fansnya juga gak tahu juga sih siapa, tapi kayaknya ini banyak fansnya semuanya. Dan pastinya juga ini menghadirkan lintas genre itu tadi teman Pro 2, yang bisa kamu dapatkan di dalam satu event besar gitu. Tuh ya, buat kamu yang penasaran atau udah gak sabar dengan acara ini sudah bisa di

Boleh dong video-videonya di-upload di sosial media biar yang nggak sempet nonton nih bisa ngeliat gitu ya. Gimana sih acaranya dari Pesta Pora di tahun ini? Tapi juga jangan jangan keasikan nonton gitu ya teman Pro 2 ya. Tetap harus waspada karena siapa tahu bakalan ada geng-geng copet lainnya alias film pesta copet gitu ya. Operasi Pesta Copet yang juga syutingnya adalah di Pesta Pora 2025. Gak bayangin gak sih teman Pro 2 dengan crowd konser sebegitu banyaknya, tapi juga dibuat syuting film gitu loh. Ini good job sih kayaknya ya buat si eventnya dan juga pastinya dari sutradara Operasi Pesta Copet ya. Buat teman Pro 2 yang belum nonton, kamu bisa nonton juga nih di bioskop, masih ada gitu ya, untuk bisa melihat Pesta Pora di tahun 2025 versi film. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, abis ini bakalan aku bacain lagi untuk tips-tips dari teman Pro 2 biar lebih semangat menghadapi kegiatan-kegiatan yang banyak gitu ya. Dan pastinya kali ini ada Katy Perry dulu yang pingin nemenin kamu di malam hari ini. Ada Katy Perry dengan Bandit, spesial buat kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan

vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

82, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan untuk teman Pro 2 yang udah gabungan di topik kita cerita penutup hari, ngomongin soal gaya hidup yang kayaknya kali ini serba banyak gitu ya kegiatannya, dan akhirnya bikin kamu tuh capek atau bikin kamu tuh jadi kurang fokus gitu ya. Tapi kamu ada tips tersendiri untuk bisa tetap semangat dan juga pastinya fit gitu ya menjalani hari-hari yang penuh lika-liku ini ya. Banyak banget kegiatannya teman Pro 2, dan kali ini ada dari Adit yang katanya yang pasti juga harus makan yang banyak katanya gitu. Oke. Requestnya pengen diputerin lagunya Tulus yang Interaksi Kak. Oke, ditungguin. Abis itu ada juga yang request aja lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Oke, Paul Aro ya namanya sekarang. Oke, ditungguin. Ada lagi, ini request juga lagu dari The Weeknd barengan sama Playboi Carti yang Timeless Kak. Oke, ditungguin juga ya. Abis ini bakalan aku puterin spesial. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal request nih, kayaknya teman Pro 2 langsung gercep gitu ya, langsung banyak yang request gitu. Dan kali ini untuk kegiatan-kegiatan kamu teman Pro 2, ini aku ada satu informasi juga buat kamu yang pingin tetap fit, pingin tetap sehat di tengah kegiatan yang banyak gitu ya. Kamu bisa banget nih teman Pro 2 untuk makan yang banyak. Itu tadi benar kata Adit ya. Tetap harus disempatkan, bukan sebenarnya kalau misalkan bilang disempatkan juga salah. Bukan salah, tapi lebih ke enggak baik juga gitu ya. Karena makan adalah kebutuhan kita. Jadi tetap menjadi kebutuhan kita untuk makan ini ya. Tapi kamu juga tetap harus jangan lupa minum vitamin gitu ya teman Pro 2, agar tetap fit di tengah kegiatan kamu yang padat gitu. Terus juga kamu bisa olahraga ringan teman Pro 2 ya. Kalau kamu di kantor atau di kegiatan kamu emang banyak duduknya, ini juga bisa stretching-stretching ringan gitu kan, atau jalan-jalan di dengan sepatu rodaku, enggak ya, dengan kaki aja teman Pro 2, jalan kaki ringan keliling lingkungan kamu. Kalau kamu di rumah gitu ya, ataupun kamu di kantor juga bisa keliling kantor atau keliling kampus. Wah, agak banyak ya, agak luas ya kalau keliling kampus ya. Tapi itu bisa kamu lakukan biar enggak apa, biar enggak capek duduk juga gitu ya. Dan selain itu, kalau memang ada waktunya untuk tidur, nah ini tidur teman Pro 2 ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ini juga bisa membantu kamu tetap fit, tetap sehat, tetap semangat di tengah banyaknya kegiatan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan hal-hal yang emang kamu suka gitu. Kalau misalkan kamu memang suka untuk belanja atau kamu suka untuk explore makanan gitu ya, ini bisa kamu lakukan juga teman Pro 2 ya. Pokoknya melakukan hal-hal yang kamu sukai lah ya, ini bisa banget untuk membuat kamu lebih semangat dan pastinya juga fit dalam menjalani kesibukan ataupun kegiatan yang banyak banget ya. Dan selain itu, selain olahraga ringan, juga olahraga
yang memang benar-benar olahraga gitu ya teman pro 2, diprioritaskan untuk olahraga karena memang ini juga membuat janji kita terhadap diri kita sendiri gitu ya, komitmen yang memang harus kita lakukan gitu kan. Kalau misal ingin fit ya berarti harus olahraga, kalau harus olahraga ya harus meluangkan waktu gitu ya, karena ini juga kebutuhan untuk diri kamu sendiri teman berdua, dan bisa kamu lakukan juga untuk menggunakan mode transportasi umum gitu ya. Karena apa? Biar gak capek cari parkir gitu ya. Jadi tenaga yang kamu gunakan itu gak yang berlebih diluapkan di satu hari gitu teman berdua. Ini juga bisa untuk menambah step kamu. Jadi turun dari halte bis atau dari ojol gitu ya, kamu jalan. Nah, jalan kaki juga termasuk dari olahraga ringan yang bisa kamu lakukan. Kalau misalkan halte bisnya agak jauh ya berarti langsung menjadi olahraga berat gitu ya, karena dari jarak, segi jaraknya juga sudah lumayan bisa dikatakan olahraga berat seperti itu teman berdua. Intinya adalah cari distraksi gitu ya, entah itu olahraga, entah itu hal-hal yang kamu senangi, atau mungkin juga disempatkan untuk tidur sebentar ketika istirahat. Nah, ini juga perlu dilakukan, dan pastinya juga makan teratur, istirahat juga yang cukup teman berdua.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Teman Pro 2, pokoknya kamu semuanya yang lagi banyak banget kegiatan ataupun buat kamu yang lagi kurang enak badan gitu ya, tetap semangat, semoga sehat selalu juga, semoga lebih fresh lagi untuk bisa menjalani kegiatan-kegiatan berikutnya ya, yang memang harus kita lakukan. Dan untuk ngobrolin soal kegiatan-kegiatan ini ataupun cara kamu untuk fresh, untuk semangat, untuk fit di tengah banyaknya acara, harus sampai sini dulu ya. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama teman-teman Pro 2 yang lainnya, pastinya di Spada, Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam Teman Pro 2. So jangan malam, habis ini bakalan ada lagu-lagu enak dulu di More Music sampai nanti di jam 12 malam. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 2 September 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, welcome back di Pro 2 FM RRI Surabaya, hadir kembali menemani aktivitas kamu secara penuh dengan berbagai program yang sudah kita siapkan dari pagi dengan sampai dengan malam nanti. Ada Spiders, Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Dan satu jam ke depan bakal ada more music yang menemani kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari kamu menyenangkan.

0: Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Pro 2 FM.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

waktunya kentongan. Teman Produa, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Jam 6 pagi lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Komisi DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi terhadap SPBG setelah kejadian yang menimpa sejumlah santri di Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi dilakukan untuk memastikan SOP program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai ketentuan. Anggota Komisi DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso pada hari Rabu 2 September 2026 mengatakan kejadian tersebut menjadi perhatian pihaknya. Mentoring dan evaluasi dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan terhadap SPBG di Jawa Timur.

0: Peluang bintang Akbar Sofyan Rajmar menjadi juara grup E Avicii Beach Continental 2026 semakin terbuka. Pasangan voli Pantai Indonesia itu mencatat 2 kemenangan dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Bintang dan juga Sofyan mendudukan pasangan Kazakhstan Yakovi dan juga Muhammad 2 set langsung 21-17 dan 21-15 di Shangluo, China pada Rabu 2 September 2026. Kemenangan tersebut menjadi hasil positif yang diraih pada pertandingan yang pertama. Teman perduanya Universitas Negeri Surabaya Tuan Esa memberikan apresiasi kepada anggota pramuka berprestasi melalui jalur khusus penerimaan beasiswa. Dan program tersebut disampaikan usai apel peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di UNESA pada hari Rabu 2 September 2026. Demikian info berdua bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Oke, selamat pagi teman-teman berdua. Hai, Arjen, Alex, Fosan, Azimi yang akan temenin kamu di sepada sampai dengan jam 10 nanti.

0: Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
0: Boyo karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Lur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak

Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Tama Pro 2 aja mau spill halu dulu pagi hari ini. Ada salah satu musisi keren, band keren asal luar negeri ya. Ini pasti juga salah satu band favorit kamu sih, yang yakin teman Pro 2, yaitu My Chemical Romance atau MCR teman Pro 2. Tiga lagu di halu udah aja masukin ya, di polling. Ada tiga lagu, yang pertama yaitu adalah I'm Not Okay, dan yang kemudian kedua ada Na Na Na, kemudian yang ketiga ada I Don't Love You. Tiga-tiganya lagu anak berhubungin halo, hanya satu lagu kamu cuma bisa pilih salah satu aja teman berdua. Nanti di halo jam 8 pagi asal paling banyak nyen bakal puterin. Jadi buruan gabungan di WhatsApp boleh 0819 8952 atau di Instagram @berdua_sby.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong menolong.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7:02 waktu Indonesia Barat, teman Pro2, saatnya jadwal informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya untuk pagi hari ini ya. Beberapa titik yang cukup padat lalu lintasnya ada di kawasan jalan Insinyur Haji Soekarno atau kawasan Mer, teman Pro2. Beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut, tapi gak sampai panjang banget, tapi ada beberapa titik yang cukup padat dari kawasan tersebut. Kalau dari Mer, kamu lurus ke Kenjeran, masih cukup ramai lancar aja sampai ke Raja Wali, sampai ke Kapasan juga masih aman-aman aja sih, ramai lancar aja.